Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

dengerin aku Mita Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih ngebahas topik yang sama, Temu Pro 2, tentang kesenjangan. Atau gini deh, Temu Pro 2, kamu pernah gak mendapatkan omongan kayak gini? Dulu papa mama, nenek kakek kamu umur sekian udah bisa loh beli mobil, udah bisa beli tanah, udah bisa nabung emas sekian gram. Sekarang tuh harus nabung, harus hemat segala macam gitu ya, biar duitnya bisa dipakai untuk keadaan darurat. That's it. Gini ceritanya, kita para Gen Z ini menganggap semuanya itu darurat ya. Makanya agak susah nih untuk kalau dibilang susah nabung, enggak juga ya. Lebih kayak memberikan proporsi yang tepat. Mana yang untuk nabung, mana yang bukan. Mana yang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Mana yang untuk ini, itu segala macam. Begitu ya. Apalagi kesenjangan ini merupakan kesenjangan harga antara zaman dulu sama zaman sekarang. Begitu ya, teman Pro 2. Kalau dulu mungkin Rp1.000 udah bisa dapat satu mangkok bakso. Begitu ya. Pun papa aku masih beberapa kali cerita kalau dulu waktu SMA, terus waktu SMP, itu cuman bermodal duit 500 perak udah bisa makan enak, begitu ya. Sedangkan aku yang kayak, hah 500 perak, in this economy, bisa apa? Bisa beli untuk sabun pencuci. Bisa ya, dulu zaman aku cuman bisa, zaman sekarang udah gak bisa, tuh paling murah 2.000 tuh satu bungkus ya teman Pro 2. Ya begitulah teman Pro 2 ya, kalau kita ngobrolin antara harga begitu. Ini kan ada hubungannya dengan kondisi ekonomi ya, dengan nilai kurs rupiah zaman dulu sama zaman sekarang. Wah, apalagi tiap tahun inflasinya naik terus teman Pro 2 ya. Ya kadang orang tua kita mungkin ya, atau mungkin om, tante, kakak kita yang bedanya jauh banget sama kita ya, terkadang masih punya mindset harga zaman dulu sama harga zaman sekarang tuh kayak ya udah emang berapa jauh sih bedanya begitu ya. Dan sekarang kalau kita ngelihat misalkan harga satu potong baju itu bisa nyampe 200.000, sedangkan dulu kakak kita, orang tua kita, kakek nenek itu beli baju kayak 15.000 tuh udah dapet yang bagus. Ya gak bisa ya, beda zaman ya teman Pro 2. Jadi ini juga kita kaitkan dengan kebutuhan masing-masing. Dan berbicara mengenai definisi dari kebutuhan masing-masing itu sangat fleksibel ya, tergantung situasi kondisi, tergantung zamannya seperti apa, dan tergantung juga nih kalau dari segi finansial itu seperti apa teman Pro 2. Been this way from the start. It's like they're always trying to tear us apart, but we will stand strong, stand true. And everybody's gonna watch what we do, and they'll be awestruck saying, awestruck.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Kita mau Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau dulu kita ngerasa punya energi enggak terbatas, limitless banget ya. Semakin bertambahnya umur, bukan tua ya, maksudnya kayak ya udah nambah aja umur kita gitu ya. Kita mulai sadar kalau energi itu ternyata ada batasnya. Kalau dulu diajak keluar malam gas, tengah malam pulangnya gas. Masih bisa bangun pagi ikut lari sama teman-teman. Sekarang ya diajak keluar malam aja lebih dari jam 8 kayak aduh mikir banget begitu ya. Bukan nanya lagi di mana Sherlock, tapi pulangnya jam berapa. Karena ya kita secara tidak langsung ya tidak sadar juga mulai menghitung nih yang namanya konsekuensi yang muncul kalau semisal kita terus-terusan yang namanya begadang gitu ya. Kalau pulang jam 11 ya berarti tidur jam 12. Besok bangun jam 6, artinya apa? Tidurnya cuma segitu doang, begitu ya. Nah terus sepanjang hari muka kamu kayak zombie, begitu ya. Pucat lah segala macam, kunang-kunang. Bahkan kadang badan sendiri udah ngasih sinyal loh, kayak duh ya ampun, mending disudahi deh kebiasaan untuk mengiyakan ajakan teman-teman kamu yang setiap hari itu pulang subuh. Bagi aku gak apa-apa kalau memang kamu pengen catch up atau kongko sama teman-teman kamu. Cuman yang mbak dipikir gitu ya waktunya ya, milik ada juga teman-teman yang kerjanya subuh kayak aku begitu ya. Jam 4 tuh kayak udah okay, let's go, kita bekerja segala macam. Jadi ya ternyata kesenjangan antara usia begitu ya dan stamina ajakan teman-teman di kehidupan nyata, ya udah memang real adanya teman Pro 2 ya. Teman terbaik.

0: Surat untuk Ibu. Kepada Ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga Ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

Oke, temu pro 2 ya, masih barengin aku Mita Ulandari di sini ya. Ini adalah kesenjangan yang paling relate, kesenjangan antara aku mau dan aku mampu ya. Sebenarnya ada batas tipis, tipis lagi. Batas tipis begitu ya. Ya, aku mau, tapi apakah mampu belum tentu ya. Kita pastinya punya banyak sekali keinginan ya, mau olahraga rutin, baca buku, belajar bahasa baru, lebih produktif, tidur cepat, ngurangin scrolling, semuanya udah masuk daftar begitu ya. Tapi masalahnya antara niat dan pelaksanaan itu ada satu makhluk, bukan makhluk ya, ya satu hal gitu ya, bernama nanti deh aku mulai, nanti ya aku olahraga, nanti ya aku belajar. Dan anehnya lagi, kata nanti ini bisa bertahan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tapi ya mungkin kita gak harus selalu ngerasa, aduh ya ampun, aku ketinggalan ya. No. Kayaknya karena belum jadi versi diri yang ideal ya. Kadang ya, kita masih proses, yang pentingnya berproses teman pro 2 ya. Dan yang penting jangan sampai kesenjangannya terlalu jauh nih antara aku mau berubah dan aku cuman ngomong mau berubah. Pelan-pelan, steady aja. Yang penting gerak step by step, teman pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya itu dia beberapa, bukan beberapa sih, banyak banget ya kesenjangan yang udah aku sebutkan tadi. Dan rasanya ini relate semua ya sama aku teman Pro 2, kesenjangan antara ekspektasi realita kayak gimana, kesenjangan generasi dan juga teknologi sekarang kayak gimana, apalagi kesenjangan bahasa, kesenjangan harga dulu dan sekarang begitu ya. Dan masih banyak lagi ya. Ya, namanya kesenjangan ini adalah masalah yang kompleks juga, teman Pro 2. Ya kita enggak usah ngobrolin yang wah kesenjangan ekonomi gini, enggak usah. Coba kita lihat ke diri kita dulu, teman Pro 2 ya. Kalau semisal kesenjangan yang kita alami ternyata ya enggak senjang-senjang banget begitu ya. Maksudnya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Oke, berarti you doing well di hidup kamu, teman Pro 2. Ya, mari ngono. Jangan kemana-mana, kita sebentar lagi bakalan masuk ke section Kita Indonesia. Dan aku bakal ngasih update-an informasi lokal begitu ya. Jadi, buat kamu yang kepo, bakalan ada update apa aja di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Oke, Peggy teman Pro 2 BNC, joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Masih barengan aku Mita Wulandari dan selama sejam ke depan aku bakal ngasih informasi lokal buat kamu. Kira-kira ada updatean apa ini di sekitaran kita begitu ya. Dan teman Pro 2 jangan lupa nih untuk pantengin terus siaran kita di 95.3 FM atau kamu bisa streaming juga. Banyak loh teman-teman aku yang dia ini domisili di luar Bali tapi pengen dengerin aku cerita. Kayak mana caranya? Aman aja. Bisa. Kita di website ya rri.co.id, langsung cari aja ke menu streaming. Terus sudah cari Denpasar, klik RRI Pro 2. Udah deh, tinggal dengerin aja ya teman Pro 2. Atau mau lebih kompak, download aja aplikasi RRI Digital teman Pro 2.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

0: Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Okay, thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Sekarang aku bakal ngasih updatean sama kamu teman Pro 2. Kita masih punya waktu yang wow banyak banget ya. Okay, informasi pertama dari aku adalah Zuzu, sebenernya aku bingung banget ya mau ngasih informasi karena kayak banyak banget begitu ya, banyak banget info yang bisa aku kasih ke kamu ya. Oke, teman Pro 2 ya. Kita mau bahas nih tentang kopi ya. Apalagi kamu demen banget minum kopi. Siapa yang enggak tahu sih kopi Gayo asal Aceh ternyata masuk dalam jajaran biji kopi terbaik dunia versi Taste Atlas 2026 melalui varian Wild Chivat Coffee. Dan kopi ini meraih skor 4,9, hampir sempurna, bersanding dengan varietas kopi premium seperti Panama Geisha ya. Karena nama dari Gayo ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Kopi ini juga punya aroma yang khas banget ya, rempah banget, cita rasanya gong banget, terus juga bodinya kuat banget serta tingkat keasaman yang cenderung rendah. Ini cocok banget buat kamu ya yang demen ngopi tapi asam lambung. Oh ya, untuk karakter rasanya manis, ada sedikit ngacang atau nati ya, dan juga ada battery dengan aftertaste yang wah clean banget teman Pro 2. Justru karena aku suka banget untuk minum kopi ya, jadi aku juga belajar nih istilah-istilah dalam penikmat kopi begitu ya. Jadi maafkan kalau ada beberapa istilah yang agak nyaplir gitu ya, agak pelih sedikit kalau kita ngomong di Bali, agak-agak salah dikit. Cuman ya kamu pasti paham lah ya maksud aku seperti apa teman Pro 2. Ini yang membuat kopi Gayo dari Aceh jadi salah satu produk kopi Indonesia yang luar biasa dikenal di pasar internasional nih teman Pro 2.

0: sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Teman terbaik.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Lanjut lagi nih teman Pro 2. Kalau kita ngobrolin tentang investasi, yang di pikiran kamu apa sih? I'll go first, emas. Karena itu likuiditasnya tinggi banget ya, apalagi sekarang banyak aplikasi ya dari lembaga yang tentunya sudah tersertifikasi oleh OJK begitu, dan juga stakeholder terkait ya teman Pro 2 menawarkan kamu bisa lo beli emas terus tabung di aplikasi kita. Nah itu ya, banyak banget, gak usah lah aku sebutkan ya teman Pro 2. Dan ya, emas memang masih menjadi salah satu aset yang banyak disimpan oleh masyarakat, khususnya rumah tangga di Indonesia ya. Oke. Dan data BPS juga menunjukkan kepemilikannya cukup menonjol di sejumlah kabupaten, terutama di mana nih? Sulawesi Selatan ya. Di Kabupaten Wajo deh contohnya, 53% rumah tangganya tercatat punya aset emas sedikit tidaknya 10 gram teman Pro 2 ya. Angka ini juga bersaing ketat ya dengan tingkat kepemilikan emas di Kabupaten Nagan Raya Aceh, 51%. Jadi ya, tingginya kepemilikan ini menunjukkan peran emas sebagai salah satu pilihan rumah tangga dalam menyimpan kekayaan di entah itu di aplikasi atau mungkin beli emas secara langsung begitu ya. Ternyata oke banget begitu ya. Di baliknya pun juga ada banyak sekali faktor kenapa orang-orang memutuskan untuk investasi emas. Bisa faktor budaya, kebiasaan untuk investasi, atau kondisi ekonomi lokal yang turut membentuk pola kepemilikan nih teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Sari, di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di area Pro 2 Denpasar. Siapa di sini teman Pro 2 yang demen banget traveling, apalagi pakai pesawat ya? Dan travelingnya ini mungkin kamu udah ke seluruh Nusantara ya. Pastinya kamu sudah bisa menilai bandara mana aja sih yang memiliki performa terbaik. Ya of course Ngurah Rai. Dan tahu gak ada satu lagi nih bandara internasional di Indonesia yang naik 3 peringkat ke posisi 22 dunia dalam World Consumer Airport Index 2026 untuk kategori bandara yang kapasitasnya gede banget ya. Siapa lagi? Talenta bukan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya. Capaian ini juga membawa Soekarno-Hatta masuk 10 besar bandara dengan performa terbaik di Asia dengan menempati posisi ke-10 teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu nanya indikatornya apa aja banyak teman Pro 2. Mulai dari pilihan maskapai, jaringan destinasi hingga akses transportasi publik seperti apa. Kehadiran Bandara Soekarno-Hatta di jajaran teratas Asia menunjukkan peningkatan daya saing operasional di Tumum Pro 2 dan menunjukkan gimana sih pengalaman penumpang di tengah tinggi aktivitas penerbangan kawasan begitu ya. Oke, Tumum Pro 2 karena udah jam juga ya, kita bungkus, kita tutup burning vibes-nya barengan aku aja tapi dan teman Pro 2 nanti kamu bakal ditemenin sama lemisi-lemisi. Oke, kami rah ya Tumum Pro 2. Langsung aja. Akhirnya dari kawasan metropolis yang Muruk 70 dan Pasar Kemitulan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari kawasan Metropolis Seburuk 70 dan Pasar. Hai teman Pro 2. Di pagi menjelang siang hari ini ada Yumi Rahmi yang menemani kamu teman Pro 2, pastinya di spesial gelaran untuk obrolan kita di topik menarik di sekitar Pro 2 Hitlist di pukul 11. Terus kita bakal ngobrolin kuliner di jam 12, olahraga di jam 1, dan juga ada spesial segmen teman Pro 2 di pukul 2 sampai dengan pukul 3. Kita update-update lagi situasi di sekitar kita. Jadi perjumpaannya bakal panjang banget barengan aku. So buat kamu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Nanti aku bakal hadirkan informasi-informasi menariknya, sekaligus aku putarkan single-single terbaik dari Pro 2 FM dan Pasar.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada geng.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Laut sudah tidak baik-baik saja. Ada yang sempat mengutarakan itu atau mendengar kalimat itu, teman Pro 2? Ini gimana enggak ya, teman Pro 2 ya? Duka terus-menerus menyelimuti kita. Dan tentunya sebelum aku membahas lebih lanjut, kita mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang terjadi, begitu teman Pro 2. Dan baru-baru ini ada update juga di Nusa Penida bahwa ada perahu nelayan yang saat ini masih dalam pencarian. Kemudian terkait dengan kapal laut yang membawa lebih dari 200 orang, yang mana terus menjadi sorotan kita juga teman Pro 2 di berita. Dan bahkan juga terkait dengan para jurnalis yang mendekat gitu ya ke

anak Gunung Krakatau untuk memberikan liputan terbaik sebenarnya untuk kita sebagai pemirsa. Jadi teman Pro 2, kita doakan yang terbaik, semoga yang belum ditemukan segera ditemukan. Ya, kita harapannya tentu ditemukan dalam kondisi yang selamat, teman Pro 2 ya. Jadi penuh harapan kita untuk bisa mendoakan dan sekaligus meyakinkan kita bahwa kita harus tetap siap atas situasi dan kondisi yang akan terjadi. Buat teman Pro 2 yang akan menggunakan transportasi laut dalam jangka waktu dekat ini, tentu selalu pastikan kondisi situasi teman Pro 2, terutama updatean-updatean dari pihak terpercaya, salah satunya adalah BMKG maupun pihak otoritas di dermaga-dermaga setempat. Karena ini bukan hanya menjadi duka untuk kita teman Pro 2, tapi juga menjadi pengingat bahwa kita harus semakin waspada, kita juga harus siap dengan segala situasi, dan kita juga harus lego teman Pro 2 tanpa mengurangi bisa dikatakan sifat-sifat kita ya. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya rasa kepedulian tinggi dan ya, kepada Basarnas tentunya yang bertugas, kita harapkan bisa memberikan yang terbaik, tetap kembali juga dengan kondisi selamat, karena ya mereka tidak hanya bertaruh untuk menyelamatkan orang lain, tapi juga bertaruh atas nyawanya sendiri.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu.

0: untuk ekonomi juga.
1: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
2: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
2: Siap. Terima kasih, anak.
3: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
4: Teman terbaik.

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia dengerin RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini informasinya datang dari dunia olahraga, yang mana FIFA Asian Cup 2026 itu menghadirkan format kompetisi yang cukup berbeda sama turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya, teman Pro 2. Jadi perdana ya, FIFA ini membagi 14 peserta ke dua level kompetisi, yaitu Premier Division dan juga Challenge Division, yang mana untuk waktunya itu mulai di 24 September 2026 sampai dengan 5 Oktober. Jadi kira-kira 9 hari lagi gitu, teman Pro 2 ya. Dan turnamen ini juga masuk di kalender resmi FIFA. Jadinya hasil pertandingan teman Pro 2 akan memengaruhi peringkat dunia. Sebanyak 14 negara ambil bagian di edisi perdana ini, dan pesertanya terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. Jadi yang undangan itu adalah Bangladesh, teman Pro 2, Pakistan dan juga Hong Kong, Tiongkok, yang mana mereka bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Sedangkan kalau yang bertanya-tanya Indonesia ada di mana tempatnya, itu masuk di grup A Premier Division yang bersama dengan Bangladesh, Malaysia dan Singapura, yang mana seluruh pertandingan grup ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Duh, gimana ya teman Pro 2 dengan pertandingan ini? Tentunya dengan format dua kasta ini, FIFA Asian Cup 2026 juga ngasih ruang nih buat 14 negara peserta, dan memungkinkan juga persaingan ini akan berlangsung di level yang lebih terstruktur. Dan tim Indonesia teman Pro 2 karena sebagai tuan rumah gitu ya, skuad Garuda juga ternyata ditargetkan memanfaatkan status ini untuk melaju ke partai final.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut, akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
4: Teman terbaik.

3FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kita update-update informasi teman Pro 2 dari rri.co.id. Ada yang namanya marketplace teman Pro 2 yang mana BGNRI menyiapkan khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis. Platform ini ditargetkan operasinya sih akhir September atau awal Oktober ya, dengan tujuan mendorong perputaran perekonomian daerah. Kepala BGN Sudaryono juga sempat mengatakan bahwa sistem pengadaan ini mengadopsi mekanisme sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLA. Mengingat SIPLA selama ini digunakan untuk pengelolaan dana belanja bantuan operasional sekolah atau BOS. Dan melalui platform ini teman Pro 2, pemerintah juga dapat memantau pemasok, harga komoditas, transaksi sampai aspek perpajakan dalam pengadaan bahan pangan MBG. Karena MBG ini memang sifatnya kompleks banget teman Pro 2. Meskipun kelihatannya hanya makan bergizi gratis, tapi segala sesuatu dibalik itu benar-benar multiplier effect. Oleh karena itu teman Pro 2, apa program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah, kita doakan semoga bisa berjalan secara optimal. Yang mana tentu teman Pro 2, karena ini adalah menggunakan anggaran negara, pajak kita sebagai masyarakat, kita juga mengharapkan impact termaksimal yang dapat dinikmati oleh masyarakat juga.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini Selasa tanggal 15 September 2026 bersama aku Ayu Mira. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bali memastikan anggaran penanganan bencana masih mencukupi untuk menghadapi musim kemarau. BPBD Bali memiliki pagu anggaran sekitar 24,8 miliar rupiah, sementara BTT 2026 dialokasikan 50 miliar rupiah dan realisasinya baru sekitar 50%. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan BPBD Bali telah melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana selama musim hujan. Pemprov Bali juga memastikan setiap kebutuhan penanganan bencana tetap direalisasikan sesuai kondisi meski tidak ada penambahan pagu anggaran. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, karangan bunga menjadi simbol ucapan maupun ungkapan duka didorong menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi timbulan sampah. KLH Bali mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam serta memilih bahan organik seperti janur, kulit ataupun kertas jagung. Kepala KLH Bali, Imade Dwi Arbani mengatakan bahwa penggunaan bahan organik dinilai lebih mudah diolah dan terurai. Anggota Komisi 3 DPRD Bali, Imade Raiwarso turut mendorong penggunaan bahan organik maupun tanaman hias yang dapat dirawat dan ditanam kembali setelah digunakan. Demikianlah info Pro 2 hari ini dan selama 1 jam ke depan teman Pro 2 kamu akan ikuti Pro 2 Hitlist.

Back to One, satu single dari Peggy Gao, teman Pro 2, teman kita di menit ke-12 lepas terpukul 11 siang. Dan mengingatkan aku ya, kalau misalnya Peggy ini udah lagi terdengar namanya, aku selalu ingat Na na na na na na na na na na na. Karena emang se-long last itu ya teman Pro 2 ya, udah easy listening juga. Bisa dikatakan nge-hype-nya hype banget sih kalau misalnya memang musik ini masuk di momen-momen tertentu teman Pro 2. Tapi Peggy Gao ini memang cukup khusus ya. Karena kenapa? Karena dia gak cuma seorang DJ, gak cuma seorang bisa dikatakan punya karir yang bagus ya sebagai musisi internasional, tapi juga jadi produsernya sendiri teman Pro 2, dan juga jadi ikon global. Dan mungkin kalau misalnya kamu juga gak yakin, aku juga gak yakin sih teman Pro 2 ya, karena ternyata asalnya adalah dari Korea Selatan. Mainin genre elektronik kayak house, deep house, and then techno teman Pro 2. Ia memang maduin ketukan dansa klasik dan juga gaya modern yang cukup segar. Dan media ini teman Pro 2 sering nyebut gaya uniknya sebagai key house, karena memang ia bawa sentuhan budaya Korea ke dalam musik dansa Eropa. Meskipun mungkin diantara kamu juga ngangah ya, lagi-lagi dia itu dari Korea teman Pro 2. Dan bahkan pengaruh musiknya juga datang dari masa kecilnya yang dihabiskan di Korea Selatan, London, dan juga Berlin teman Pro 2. Karena saking beragamnya, ya tentu membuat dia juga memadukan berbagai musik beragam yang sebenarnya teman Pro 2 kalau kita lihat ya cukup berbeda dengan musisi-musisi Korea Selatan lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is your radio.
4: Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Yang utama itu teman pro 2 bisa menghasilkan karya. Namanya juga musisi ya. Meskipun nama aslinya mungkin banyak kamu gak tahu, Peggy Gau teman pro 2 punya nama asli atau nama lahir ya, dengan Kim Min Ji, teman pro 2 di tahun 1991 itu di Korea Selatan. Dan awalnya ternyata teman pro 2 yaitu mulai belajar software musik Ableton Live di tahun 2013 dan merilis lagu pertamanya yang judulnya Hangbo teman pro 2 di tahun 2024. Kemudian akhirnya dia mendirikan label musik bernama Gudu Records di tahun 2019 untuk mendukung artis lain. Jadi teman pro 2 kalau misalnya teman pro 2 melihat dia dari sisi musisinya, ada juga dunia lainnya. Karena apa? Karena di dunia fashion juga punya panggungnya sendiri teman pro 2. Aktif jadi mode dan juga sempat meluncurkan lini pakaian yang namanya Kirin. Penampilannya yang selalu modis ini seringkali disorot sama media. Jadi dibalik karya-karyanya gitu teman pro 2, dan bahkan banyak miripnya sama orang-orang. Ada gak sih kamu gak teman pro 2, apalagi pas lagi pakai kaca itu mirip sama beberapa orang, dan tidak sedikit yang dipublikasi ya dibanding-bandingkan dengan orang-orang tertentu. Tapi keren sih ya, karena ngelihat seseorang yang kreatif itu seringkali teman pro 2 gak hanya di satu bidang, tapi juga menguasai banyak bidang lainnya.

0: tega banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: Teman terbaik.

Terima kasih untuk teman Pro 2 yang masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar. Aku membacain yang udah request, Lara tadi requestnya Madison Beer Bittersweet udah aku puterin ya. Wow, pagi ini dia mengirimkan surat cinta teman Pro 2. Makasih banyak udah diputerin ya. Semoga siang ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan menemani siaran santai kami. Dan semoga dimudahkan setiap urusannya. Semoga dipenuhi hal-hal dan energi positif. Terima kasih sudah membuat siang kami terasa lebih hangat. Widih, so sweet banget ya. Selain itu juga yang udah gabungan ada Zul di hari ini, terima kasih. Dan buat teman Pro 2 yang mau gabungan juga boleh banget ya, Instagramnya RRI Pro 2 FM dan Pasar. Dan kita masih nemenin kamu dengan single-single terbaiknya Pro 2 FM dan Pasar. Dan khusus sampai di pukul 12 untuk Pro 2 Hitlist Special Edition Peggy Go. So buat teman Pro 2 yang mau dengerin juga bisa streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi teman Pro 2 yang gak mau download juga bisa streamingnya ya di www.rri.co.id.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah,

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Teman terbaik.

Satu single dari Daya, teman Pro 2, temannya kamu di menit ke-52. Apakah kamu masih berdaya atau tak berdaya? Kenapa? Kenapa? Gara-gara belum makan. Makan dulu teman Pro 2, udah mau siang gitu ya. Dan ini menjadi informasi penutup seputar Pro 2 Hitlist. Soalnya emang Peggy Gao ini kalau dilihat-lihat membangun pasar Eropa. Dan basis utamanya adalah penggemar musik EDM teman Pro 2. Dan karena memang menghadirkan subgenre baru yaitu K-House, cukup menjadi perhatian karena berbeda daripada yang lainnya teman Pro 2. Dan yap, seperti yang aku bilang tadi, dia keren jadi ikon fashion juga ya. Tapi lebih daripada itu, ternyata juga punya aksi sosial terkait dengan pemberdayaan perempuan teman Pro 2. Gao ini berhasil menampilkan dirinya sebagai sosok perempuan yang percaya diri dan punya pendirian kuat. Dan ini cukup spesial mengingat Gao sendiri itu jadi representasi Asia dan secara spesifik adalah Korea Selatan yang masih berkutat pada isu misogini dan juga represi pada pendapat perempuan. Jadi titik balik dari karir Peggy Gao di bidang musik dan juga fashion ini jelas gak datang secara instan teman Pro 2. Ini adalah buah dari usaha ketekunannya bertahan gitu di industri selama bertahun-tahun yang tentu harus kita apresiasi bersama. Jadi itulah dia obrolan kita di Pro 2 Hitlist. Nanti aku akan kembali, cuman aku mau mengingatkan juga tepat di pukul 12 nanti kita akan hening sejenak teman Pro 2 untuk maturkan puja tersandie untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Terima kasih teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan yaps, pukul 12 sudah berlalu, kita sudah di menit 15 aja sekarang. Dan saatnya aku buat ngobrol tentang kuliner, tapi gak aku aja, karena ada teman-teman juga di sini. Hai guys.
1: Halo. Yes, kembali lagi bersama Nadia dan juga Mona.
0: Oke, kayaknya kalian harus louder deh ya, talking-talkingnya kalian harus louder nih.
2: Cek.
0: Jadi teman Pro 2, kita bakal ngobrolin kuliner barengan sama mereka-mereka nih ya, yang sebenarnya udah gak asing lagi di telinga kita. Dan sekarang ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu hal yang sering dikangenin. Wih, udah kayak lagunya Mahalini yang tadi lewat ya. Apa nih?
1: Sering dikangenin. Sering kita cari kalau misalnya kita tuh butuh mood booster sih.
0: Iya, betul. Iya. Jadi kayak kalau enggak ada dicariin gitu. Ini dah ya.
1: Apa tuh kira-kira? Kita akan membahas soal kopi nih teman-teman Pro 2. Dari Kamira dan Nadia sendiri suka enggak minum kopi?
2: Suka banget dong, kan kita sering minum kopi bareng.
0: Iya. Nah.
1: Kamira suka enggak Kamira?
0: Suka sih ya. Yes. Karena kadang kalau ngantuk itu obatnya.
1: Benar banget, itu dia, itu suatu hal yang kita perlukan kalau di siang-siang hari gini juga ya. Nah, biasanya kan kopi itu ada banyak jenisnya. Ada americano, latte, cappuccino, atau yang manis-manis nih kayak caramel macchiato gitu. Nah, dan ngopi ini tuh udah bukan jadi suatu hal yang kita konsumsi aja, tapi bahkan udah menjadi gaya hidup nih, terutama bagi kita kalangan Gen Z. Biasanya kalau misalnya kita ke coffee shop, bukan cuma ngopi aja nih, bisa aja kita nongkrong, ngerjain tugas, meeting, gitu-gitu. Nah, dari Kak Mira sendiri suka minum kopi rasa apa nih biasanya?
0: Kalau aku biasanya kopi susu aja, yang basic-basic aja. Kalau Nadia gimana?
2: Aku sih selalu nyari yang essential, sama sih Kak, kopi susu.
0: Okay. Kalau misalnya kamu berbeda kah?
1: Aku biasanya americano sih biar kayak nyegrak.
0: Oh gitu, berarti dia wanita karir banget. Waduh, ya, tipe-tipe kopinya. Tapi kalau teman Pro 2 kira-kira yang mana?

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
4: Teman terbaik.

0: Terima kasih teman Pro 2, kau masih konsenin RRI Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Dan ya, teman Pro 2, kita masih ngobrol seputar makanan, minuman, dan teman-temannya ya. Termasuk aku juga sama teman-temanku, karena aku gak mau sendiri lagi teman Pro 2. Kalau bisa sampai seterusnya bersama-sama gitu gak sih?
1: Yes, benar banget.
0: Ya, selalu. Ngarepnya sih begitu ya, tapi ya mereka tinggal beberapa bulan aja, tapi cukup lah waktunya buat temenin kita teman Pro 2. Dan kalau tadi kita ngobrolin yang kopi-kopi gitu, tapi kalau sekarang yang lain aja deh. Apa kalian tuh pengen apa?
1: Sekarang pengen apa, craving apa gitu? Mm-mm. Kopi sih tetap.
0: Oh, tetap kopi.
2: Minuman lain mungkin ya Kak Mira, selain kopi.
0: Apa?
1: Apa?
0: apa?
2: Ada nih yang gak kalah famous daripada kopi.
1: Milk tea.
0: Bisa jadi.
1: Es kelapa.
0: Bisa jadi. Tidak.
1: Dawet.
0: Kita ini kayak tebak-tebakan ya.
1: Apa dong?
0: Cuman yang lain, yang kita mungkin pikirnya adalah makanan, tapi ternyata bisa juga jadi minuman.
1: Wah, apa tuh?
0: Apa itu? Itu adalah corn milk.
1: Corn milk.
0: Pernah dengar nggak?
1: Susu jagung.
0: Ya? Iya. Oh, nggak salah dengar kalian. Tapi kalian pernah nggak dengar?
1: Pernah dengar tapi kayaknya nggak pernah nyoba deh.
0: Kamu nggak pernah? Sama aku juga. Tapi emang ternyata ada loh. Rasanya okay. Itu emang kayak jagung pada umumnya gitu. Manis, terus creamy. Dan aromanya juga khas banget sama jagung. Cuman kalau misalnya karena kita beli juga kita gak pernah ya. Terus kalau kita nyari juga gak seumum itu. Buat aja bisa.
1: Gimana tuh caranya?
0: Caranya gampang aja. Kalian cuma perlu yang namanya jagung. Ya, tapi jagung ini jagung manis ya. Kalian kan tahu ya jagung ini kan bermacam-macam. Ada jagung ketan, ada jagung yang biasanya ya banyak gitu. Ada jagung ketan itu macam-macam juga. Nah caranya itu kalian tinggal blender si jagung.
1: Oke.
0: Okay. Kalau biasanya kalian blender jagung kalian jadiin perkedel, ini jadi susu. Jadi ditambahkan ya. Jadi nggak jagung aja ditambahin susu full cream. Terus kalian tinggal aduk aja. Jadi tambahin air secukupnya seberapa kalian pengen konsentrasi kekentalan dari susu itu.
1: Simple ya cara bikin.
0: Simple. Tapi kalau kalian membayangkan ini kira-kira ada rencana bikin atau enggak?
2: Rencana bikin iya kali ya, Nat, kita coba kali ya di rumah. Yeah,
1: Mona bikin aku coba.
0: Boleh. Terus kalau misalnya kalian menyiapkan biaya ya uang untuk buat ini, kalian rasa kalian akan menghabiskan berapa dan kalian belanjakan di mana?
1: Di mana tuh?
2: Jagung berapa sih? 5.000 kali ya Nani. Iya, satu.
0: Jagung 5.000,
1: susu full cream 7.000. 12. Terus 12.000. Itu aja kan.
2: Es batu 2.000 lah.
0: Iya.
1: Es batu dari rumah aja. Oh,
0: dari rumah aja minta aja sama mama.
1: Ini kurang lebih kayak kurang dari 15.000 enggak sih?
0: Kurang dari 15.000. Tapi kalau aku adalah tipe yang suka banget mencampurkan keju pada banyak hal, tambahin boleh lagi 10.000 ya. Jadi deh corn milk with cheese.
1: Jasuke.
0: Jasuke versi diminum.
1: Oke. Okay.
0: Kira-kira beneran enggak ya kita bakal
1: menarik menarik.
3: Maju terus, pantang mundur.
4: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
3: Maju terus, pantang mundur.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Sekarang Kak Mira dan Mona, setelah kita bahas cornmeal, habis itu kopi, sama balik ke makanan gak sih?
2: Boleh banget.
0: Gak boleh.
1: Kenapa gak boleh?
0: Karena aku udah banyak makan, jadi kalau makan lagi penuh.
2: Aduh, aku aja gak apa-apa, Nat.
0: Lanjut. Terus?
1: Misalnya aku bilang bubur, Kak Mila sama Mona, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Bubur.
2: Makanan untuk sarapan?
1: Makanan untuk sarapan, kalau Kak Mila?
0: Orang sakit.
1: Okay, tapi tahu nggak sih kamera sama Mona, bubur itu tuh kan ada dua macam ya. Ada bubur yang asin dan juga ada yang manis. Contohnya bubur manis itu tuh kayak bubur sumsum, sagu mutiara dan masih banyak lagi. Jadi bubur itu bukan cuman buat orang sakit ya, Kak Mira, dan juga bukan buat sarapan doang, tapi gitu, tetap bisa kita makan di jam berapapun dan jenisnya juga banyak banget. Tadi udah aku sebutin ya contoh-contohnya. Dan juga bubur yang manis itu tuh ternyata juga terikat tradisi.
2: Oh gitu.
1: Iya, ada budayanya, itu tuh selalu ada. Kalau kalian perhatiin ya juga teman-teman Pro 2, bubur-bubur yang manis itu tuh kadang selalu ada di acara-acara tertentu kayak pernikahan ya, pokoknya yang seneng-seneng gitu deh, yang berhubungan sama tradisi. Dan bahannya juga ya bisa dibilang bisa dicari di mana-mana, jadi tersebar di mana-mana begitu. Jadi buat teman-teman Pro 2

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

0: Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut, karena sekarang kita akan beralih ke informasi
1: olahraga.
0: Ini kayak kita harus buat segmen spesial ya.
1: Yes.
0: Dengan duo MNM. Eh biasanya MLM, ini MNM.
1: Iya.
0: Informasi olahraga bakal datang dari kita bertiga, teman Pro 2. Cuman kita juga mau ingetin, soalnya teman Pro 2 selain bisa dengerin di 95,3 FM, bisa juga dengerin via streaming.
1: Ya.
0: Di mana?
1: Di Facebook. Di Facebook dan juga di aplikasi kita ya, teman-teman Pro 2 RRI Digital.
0: Betul. Dan kalau mau streaming-streaming juga boleh, teman Pro 2, di www.rri.co.id. Tinggal di search aja RRI

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, masih di 95,3 FM Pro 2 Denpasar.
2: Your truly best friend.
3: Ya, sekarang mereka juga jadi best friend-nya teman Pro 2 ya. Soalnya hari-hari mereka yang temani.
1: Betul.
3: Betul. Dan karena kita udah move on, sekarang ke olahraga. Soalnya dari tadi makan mulu, sekarang saatnya bakar-bakar-bakar.
1: Bakar kalori. Berolahraga. Kita masuk ke info olahraga kalau gitu ya, Kamira dan Kanadia.
3: Kanadia.
1: Nah, di sini aku akan mulai info olahraga dari pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora kita, yaitu Erick Thohir, yang mana beliau menyebutkan kalau partisipasi masyarakat Indonesia dalam kegiatan olahraga ini masih tergolong rendah nih teman-teman Pro 2. Iya, jadi secara demografi ada sekitar 125 juta di usia 13-30 tahun. Tetapi yang berpartisipasi di olahraga itu hanya 17,5%.
2: Cuman 17?
1: 17,5 dari 125 juta itu. Aduh. Nadia.
2: Yang nah, lain tidur tuh.
1: Nah makanya aku selalu bilang nih ke teman-teman aku, ke Nadia juga nih, satu-satunya FOMO yang menurut aku itu oke untuk kita ikuti itu adalah berolahraga.
3: Real, sepakat,
1: real kan ya?
3: Sepakat.
1: Bener ya? Banget, karena olahraga ini bentuk investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kita dan juga bagi bangsa kita kalau misalnya kita berpengaruh gitu kan. Iya gitu. Investasi apa tuh misalnya? Nah, dari Menpora ini sendiri setidaknya ada 3 bentuk investasi yang dihasilkan dari olahraga.
2: Satu
1: yaitu meliputi investasi karakter, membuat kita tuh nanti menjadi makin tangguh, disiplin, punya daya juang. Terus yang kedua pastinya kesehatan ya, dan juga ekonomi. Semisal ada event olahraga nih, tentunya UMKM, terus abis itu ada sektor pariwisata dan juga sektor industri itu jadi ikut bergerak seperti itu. Jadi untuk teman-teman Pro 2, yuk kita ikut berpartisipasi di kegiatan olahraga, karena bukan cuma kamu yang bakal dapat manfaat baiknya, tapi juga bisa jadi orang lain, bahkan juga negara kita sendiri.
3: Oke, kalau jadi atlet ya.
1: Kalau jadi atlet.
3: Ya, tapi kalau misalnya enggak pun, artinya minimal lah ya negara kita punya orang-orang atau generasi muda yang sehat-sehat.
1: Iya.
3: Karena kalau misalnya kita nanti melanjutkan masa depan negara, enggak cukup dengan
2: apa tuh?
1: Apa tuh?
3: Enggak cukup dengan ilmu, tapi juga harus dengan fisik.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan lokal.

0: Terima kasih kau masih dengerin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Cuma kamu yang hidup mereka. Sorry ya, lead dia naik feedernya. Oke, kita sekarang menuju ke Nadia yang ternyata udah nyiapin dari kemarin teman Pro 2 yang bakal diobrolin.
1: Bener banget tuh. Jadi belanjak dulu ya teman-teman Pro 2. Setelah info yang dibawakan Mona, sekarang infonya dari aku nih. Jadi aku membawakan kabar terbaru buat teman-teman Pro 2 yang pecinta sepak bola. Jadi jelang FIFA ASEAN Cup 2026, persiapan timnas Indonesia ini ternyata nggak cuma soal pemain dan juga strategi, tapi sekarang di bawah kepemimpinannya Menpora kita yang terbaik Erick Thohir, beliau menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas. Di lapangannya disediakan khusus.
2: Wow, langsung dibawain lapangan.
1: Tuh, fasilitas latihan ini juga dipersiapkan supaya para pemain bisa lebih fokus dan maksimal dalam menjalani persiapan sebelum menghadapi kompetisi. Karena kalau targetnya besar, persiapannya ya nggak boleh nanggung-nanggung dong. Jadi sekalian aja lapangan nih langsung kasih gitu. Rumput siap, fasilitas siap, pemain pun juga harus siap. Jadi gimana teman-teman Pro 2, kita sebagai supporter juga pastinya harus siap siaga.
0: Oke. Gimana? Udah atur waktu buat jadi supporter?
1: Aduh, siap banget.
0: Siap banget. Kalian sering gak sih jadi supporter dalam kejuaraan atau olahraga kayak gitu?
2: Sering ya Nadia ya.
1: Iya, super banget.
2: Tapi mungkin enggak langsung on the spot gitu loh kami.
0: Tapi
2: ya. Nontonnya online. Kan tetap aja sama.
0: Oh,
2: benar.
0: Karena sekarang dari manapun supportnya, yang penting support ya.
2: Iya,
1: yang penting support.
0: Yang penting support, mau online, mau offline.

pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: Pro 2 FM Denpasar,
1: teman terbaik kamu.
0: Ya karena kita baik-baik teman Pro 2, kita bakal hadirkan informasi lainnya yang gak kalah baiknya masih dari dunia yang katanya jadi investasi dalam hidup.
2: Iya, itu dunia olahraga. Kalau dari tadi kan Nadia sudah membahas soal persepak bolaan ya, mungkin kita move on dulu. Jadi ada info dari bulu tangkis nih teman-teman Pro 2. Nah, selain Pak Erick Thohir yang menyiapkan lapangan untuk para timnasnya itu, nah di sini ada tim bulu tangkis Indonesia juga yang akhirnya menjalani latihan perdana di NTT Central Training Center, Shofu, Tokyo, Jepang, Senin 14 September tahun 2026.
0: Baru-baru kemarin.
2: Baru banget kemarin. Nah, tapi jangan bayangin langsung latihan habis-habisan ya. Kali ini para pemain belum diajak kaspol nih teman-teman Pro 2. Jadi fokus utama dari latihan ini justru mengembalikan kondisi tubuh setelah menempuh perjalanan dari Indonesia ke Jepang. Jadi maklum ya, sebelum perang di lapangan, badan kan juga perlu diajak kompromi dulu tuh. Ya, jadi sesi latihan kali ini itu lebih banyak dimanfaatkan untuk mengembalikan kebugaran, menjaga feeling dengan raket dan shuttlecock, sekaligus beradaptasi dengan kondisi lokasi pertandingan gitu. Nah, para pelatih pun terus memantau kondisi pemain. Jadi jangan sampai baru latihan pertama energinya udah habis duluan gitu. Jadi pelan-pelan kondisi dikembalikan, stamina dipanaskan, baru nanti siap tancap gas menghadapi pertandingan gitu. Dan karena targetnya jelas ya teman-teman berdua, bukan cuma untuk hadir tapi untuk tampil maksimal dan bawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia. Jadi teman-teman berdua, mari kita tunggu kapan tim merah putih Indonesia mulai benar-benar gaspol di lapangan bulu tangkis.
0: Jadi karena kita udah tahu akan bertanding, saatnya kita untuk menjadi
1: supporter.

0: Terima kasih ya teman Pro 2, Komasi Konserin 95,3 FM. Dan yeps, kita udah sampai di informasi terakhir aja seputar olahraga nih. Dan kali ini infonya akan back from Nadia.
1: Yes, buat teman-teman Pro 2, balik lagi info akan dibawakan oleh saya. Jadi info yang dibawakan kali ini untuk teman-teman Pro 2 yang suka atau hobi futsal. Dan biasanya nih orang-orang yang hobi futsal pastinya punya klub futsal. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mau klub futsalnya itu tuh naik level, aku punya kabar menarik nih. Jadi KFI atau Kompetisi Futsal Indonesia resmi membuka seleksi lisensi klub untuk PFL 2 atau Pro Futsal 2 musim 2027. Nah, lewat seleksi ini, klub-klub baru jadi punya kesempatan untuk ikut bersaing dan meramaikan kompetisi. Tapi tentunya nggak cukup kalau cuman punya pemain yang jago di lapangan ya teman-teman Pro 2. Klub kalian itu juga harus memenuhi berbagai persyaratan lisensi, mulai dari manajemen sampai dengan kesiapan fasilitas. Jadi semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Dan juga pembukaan seleksi ini diharapkan bisa menghadirkan tentunya lebih banyak klub berkualitas dan membuat persaingan semakin menarik. Jadi buat kamu yang merasa klubnya sudah cukup untuk naik kelas, ini saatnya untuk menunjukkan kemampuan kalian semua. Begitu Kak Mira dan juga Mona.
0: Kita bukanlah anak futsal.
2: Iya, jujur
0: ya. Jujur nih, kita bukan anak futsal, tapi kita tahu ternyata solidaritasnya benar-benar tinggi.
2: Benar banget Kak Mira.
0: Karena kalau misalnya kita biasanya ngumpul-ngumpul geng itu paling juga ngapain ya biasanya ya. Kalau acara gitu, acara pun itu pun kayak oke, acara sekolah kita ikut gitu. Bukan yang kayak futsal ini kan mereka pasti ayo kapan kita main kayak gitu kan.
1: Solid lah pokoknya.
2: Solid banget.
0: Solid lah pokoknya ya, yang sebenarnya juga menunjukkan bahwa kalau solidaritas itu enggak cuma buat happy-happy aja, tapi juga bisa berprestasi.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

0: 95.3 FM teman-teman Pro 2 masih bersama Double M dan juga N di sini. Hai Kak Miran dan juga Mona.
1: Ya, halo teman-teman Pro 2.
2: Dia tuh kayak orang
0: kan ya. Mengode kan.
1: Sudah jam berapa ya ini Nadia ya?
0: Aduh, lihat-lihat ini sudah mau jam 2 nih, Mon.
1: Oh iya, yang artinya gimana?
0: Artinya?
1: Iya, artinya akan pamit undur diri ke teman-teman Pro 2. Enggak terasa ya teman-teman Pro 2, kita sudah menemani kalian dari jam 12 sampai jam 2.
2: Mereka ini sebenarnya happy dan sad dalam satu waktu teman-teman Pro 2 ya. Tuh kan ketawa kan. Tapi itulah dia yang udah dibagikan tadi, udah soal makanannya, soal olahraga. Dan soal apa lagi?
1: Apa lagi nih?
2: Itu aja. Itu aja, nanti selanjutnya yang lainnya teman Pro 2 ya. So thank you so much Nadia dan Mona, mau bilang apa untuk siang hari ini? Mungkin ada kata-kata hari ini dari kalian.
1: Ya, terima kasih teman-teman Pro 2 sudah mendengarkan siaran kita di dari siang tadi ya sampai dengan saat ini. Jangan lupa untuk tetap terus dengerin 95.3 FM karena nantinya akan ada terus kita ya Nadia ya. Ya
0: bener banget, akan ada kita terus. Dan untuk teman-teman Pro 2 jangan lupa makan.
1: Iya, jangan lupa olahraga juga kalau udah makan.
2: Jangan lupa bernafas ya. Ada juga hidup. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu lagi teman-teman.
0: Ya, yeah. Aku Mona,
1: aku Nadia. Kita pamit undur diri. Bye.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Ini saatnya buat update-update informasi terkini di sekitar kita, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu-kamu juga ada updatean atau sesuatu hal yang terjadi around, ayo kita bisa sharing-sharing di hari ini, teman Pro 2. Dan aku mau disclaimer dulu, karena beberapa waktu lagi RRI Denpasar akan, RRI Pro 2 lebih tepatnya ya, akan berganti nomor telepon. Jadi kamu wajib save, teman Pro 2. Tapi nanti aja deh aku share ya, secara officially bareng sama teman-teman yang lain. Cuman buat teman Pro 2 nih yang hari ini lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan teman Pro 2, kalau kamu ada ngelewatinnya sekitar Jalan Gajah Mada, ya jangan kaget ya teman Pro 2 ya, ketika ada kepadatan atau keramaian. Karena kenapa? Karena memang sedang terjadi penataan kawasan pusat kota Denpasar yang berdampak pada lalu lintas di sejumlah ruas jalan, teman Pro 2. Dan contohnya aja gitu, di sekitar kawasan Gajah Mada yang ditutup sementara seiring berlangsungnya pemasangan paving block dan juga pekerjaan penataan lainnya. Jadi buat teman Pro 2 sebagai pengendara, ini boleh mencari jalur alternatif lain, teman Pro 2, untuk menghindari kepadatan yang terjadi. Infonya Mira dapatkan dari Citizen Journalist di Info Denpasar.

0: You know, you got that.
1: Tahukah kamu?
2: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau dilihat-lihat di dunia ini banyak banget yang update-update teman Pro 2 yang baru-baru, enggak cuma trennya tapi selera musiknya, tapi banyak hal lain lagi di balik kehidupannya teman Pro 2. Tapi aku pengen ngingetin satu hal, di balik banyaknya hal yang kamu saksikan di media sosial, tetaplah ingat teman Pro 2 untuk menyentuhkan kaki kamu di tanah ya. Karena aku yakin banget banyak pasti hal-hal yang bisa memungkinkan dan berisiko membuat kamu kepikiran, entah memunculkan rasa insecure, entah memunculkan rasa jengah teman Pro 2. Jengah itu kalau dalam bahasa Indonesia, jengah itu udah sebalik ya, bahasa Indonesia jengah itu kayak bangkit gitu ya. Tapi kalau misal kamu ada bahasa lain, boleh beritahu. Dan banyak hal lainnya. Tapi teman Pro 2, kamu gak hanya bisa ngelihat sesuatu dari sisi, ih dia bisa kok kayak gitu, aku kok gak bisa. Tapi ketika kamu bilang gak bisa itu, bukan menjadikan itu sebagai momen yang bisa kamu irikan teman Pro 2, tapi jadi momen untuk kamu bisa jadi lebih baik. Karena kita untuk jadi lebih baik kadang gak harus jadi kayak orang lain ya, tapi jadi yang lebih daripada diri kita sendiri sebelumnya.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, banyak yang jadi perbincangan seputar industri musik. Salah satunya adalah Seriosa. Pasti kamu pernah dengar kan teman Pro 2, ini tuh ya jadi bentuk musik vokal Indonesia yang berkembang dan juga punya pengaruh dari musik klasik barat. Genrenya sih punya ciri khas ya di bagian teknik vokal dan juga pengelolaan liriknya. Menurut tesis dari Universitas Gadjah Mada yang judulnya Sejarah Perkembangan Lagu Seriosa Indonesia, itu mengatakan bahwa Seriosa sendiri datang dari adaptasi Lied German, yaitu musik vokal yang masuk ke Indonesia lewat Belanda di abad ke-16 dan juga mempengaruhi perkembangan Seriosa. Sejak 1930-an ini udah berkembang teman Pro 2. Dan gak cuma bernyanyi, ini juga ada kaitannya dengan perkembangan nasionalisme Indonesia, yang mana karya-karya Seriosa juga memuat nilai budaya, sejarah, dan nasionalisme yang kuat.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Terima kasih kamu masih konsenin Pro 2 FM Denpasar. Dan teman Pro 2, karena waktu sudah semakin sore, mungkin banyak di antara kamu yang berpikir, aduh pengen cepat balik ya, supaya bisa ngelakuin hal lain alias tidur. Dan teman Pro 2, mungkin buat kamu-kamu yang selain tidur juga hobinya kulineran, udah coba belum yang namanya cheese platter teman Pro 2? Ini jadi salah satu tren ya, yang bahkan kamu bisa beli ekspresnya itu di supermarket teman Pro 2. Jadi gak harus ke restoran mahal kamu membayar untuk cheese platter ini, karena mulai dari puluhan ribu aja, di bawah 100 ribu kamu udah dapat paket komplitnya. Ini jadi sajian yang terdiri dari beberapa jenis keju, kemudian makanan pendamping di satu piring teman Pro 2. Biasanya jadi makanan pembuka, camilan, ataupun hidangan waktu makan bareng. Konsepnya ini nyajiin keju dalam satu hidangan yang punya kaitannya kuat dengan tradisi kuliner Eropa, terutama Perancis teman Pro 2. Library of Congress juga mencatat kalau keju secara tradisional ini sudah dijadikan hidangan utama di jamuan-jamuan makan Perancis, dan biasanya juga terdiri dari beberapa pilihan. Bentuknya juga berkembang nih, dari kebiasaan menyajikan keju sama roti, terus ada buah, kacang, dan makanan pendamping lainnya. Dan untuk di tradisi Prancis teman Pro 2, ini dikenal juga dengan yang namanya cheese course atau fromage, yang mana berbeda dari cheese platter untuk dibagi, cheese course ini jadi bagian dari makanan formal setelah hidangan utama.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja. Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kena luput motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya teman Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan. Teman terbaik.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Teman Pro 2, hingga saat ini kita tentunya selalu menantikan kabar baik yang datang, meskipun kita tahu ini adalah sebuah bencana yang tak bisa terelakkan, teman Pro 2. Karena sudah terjadi juga ya, KNKT yang mulai mengumpulkan data teknis dan keterangan korban terkait dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dan pengumpulan informasi ini dilakukan secara paralel ya teman Pro 2 ya, dengan operasi pencarian dan pertolongan yang masih berlangsung. Yang mana ketua KNKT juga mengatakan bahwa pengumpulan data spesifik kapal dan pemeriksaan saksi sudah dilakukan sejak hari pertama. Meski begitu, keselamatan kru dan penumpang tetap menjadi prioritas utama dalam operasi berlangsung. KNKT sendiri telah meminta keterangan dari sejumlah penumpang selamat, kru kapal yang berhasil dievakuasi, dan informasi tersebut menjadi bagian data awal untuk mendukung proses investigasi kecelakaan. Dan teman Pro 2, sampai dengan hari kemarin 14 September 2026, tim SAR gabungan mengkonfirmasi 114 korban telah ditemukan. Dari jumlah tersebut 108 selamat dan 6 orang meninggal dunia. Dan sebanyak 86 korban ini sudah dievakuasi menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan jumlah tersebut masih bertambah teman Pro 2 setelah KN Laksamana 241 dan MT Mauhau bersandar di pelabuhan pada Senin pagi kemarin. Dan iya, kita lagi-lagi masih menantikan kabar baik, doa-doa dari teman Pro 2 semua. Tentu ayo kita panjatkan bersama, dan sekali lagi turut berduka bagi korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat dikuatkan. Informasi yang berkutip dari rri.co.id yang sekaligus menutup perjumpaanmu bersamaku di udara untuk hari ini. Tapi tenang, keseruan bersama Pro 2 masih akan berlanjut, karena akan ada Cakra yang temani kamu, dan nanti juga akan ada narasumber yang ikut membagikan banyak informasi menarik dan edukatif untuk semua teman Pro 2. Kalau begitu, akhirnya dari kawasan Metropolis Semur 70 Denpasar, Ayu Mirah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Dan setelah ini akan ada satu single dari Stephen bakal temani dengan I Found You.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
0: Teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Dari kawasan Metropolis.

0: Muruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

Di share langsung dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra, temu perdua. Hai, selamat sore. Setelah kemarin ditemenin sama Cakra di malam hari, temu perdua ditulis recap. Sekarang Cakra balik lagi nemenin kamu, tapi di sore hari, temu perdua. Di after runti, Cakra bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai nanti kurang lebih jam 8 malam, temu perdua. Sudah pasti Cakra bakal nemenin kamu dan bawain kamu informasi update-update nih, temu perdua. Selama 1 jam ke depan, kita bakal ngebahas soal ekonomi teman perdua ya, walaupun kemarin Kementerian Keuangan abis di reshuffle teman perdua, tapi semoga perekonomian kita tetap lebih baik ya teman perdua, membaik gitu teman perdua. Soalnya kemarin tadi Cakra abis lihat sosial media, katanya ada yang turun nih sahamnya abis Kemenkunya di reshuffle. Cia. Ya, nanti kita update-update soal informasi ekonomi ya, teman perdua. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana. Stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Teman berdua, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cuman terbaik kamu ya Temu Pro 2. Kalau misalnya ngomongin soal huru-hara yang kemarin sempat menjadi perbincangan seluruh media sosial ya Temu Pro 2, terkait Menteri Keuangan yang tiba-tiba di reshuffle padahal lagi rapat nih Temu Pro 2. Kita kalau misalnya ngebahas ini, Pak Purboyo itu setelah pergantian itu tuh nomor 2, pergantian dan juga pelantikan Kementerian Keuangan yang baru, Menteri Keuangan yang baru tuh nomor 2. Sempat diwawancara tuh nomor 2 dan Pak

Yaitu nomor 2, hal ini disampaikan ketika beliau tiba di kantor Kementerian Keuangan saat akan menghadiri acara serah terima jabatan Menteri Keuangan nomor 2. Tapi kalau misalnya ngomongin soal bapak yang satu ini, Pak Menteri yang satu ini, ex menteri ya nomor 2. Jujur salah satu menteri yang disorot sama masyarakat ya nomor 2 terkait kinerja dan juga pembawaan orangnya yang legowo gitu, murah senyum gitu nomor 2. Bahkan waktu serah terima jabatan pun nomor 2 sambil mengatakan mau mancing di belakang rumah setelah enggak jadi menku. Beliau ini ngomongnya itu dengan dengan nada bercanda gitu, seakan nggak ada rasa kecewa ataupun sedih gitu, nggak ada tuh nomor 2. Dan ketika ditanya apakah beliau akan kembali menjadi ekonom setelah nggak lagi jadi main Q, Pak Purwe mengaku pingin pensiun aja. Mungkin udah expert kali ya tuh nomor 2, dan juga udah aku udah full gitu tuh nomor 2 untuk aku udah full untuk mengurus keuangan, jadi aku gak mau diribetin lagi soal keuangan gitu kali ya nomor 2. Mending ngurusin keuangan rumah tanggaku aja. Tapi ya nomor 2, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya gitu atas kerja yang sudah didedikasikan oleh Pak Menteri Purbaya, Kementerian Keuangan sebelumnya yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewa, dan sudah digantikan dengan menteri baru. Dan semoga nomor 2 dengan menteri baru ini nomor 2 yaitu siapa ya tadi, Suhasil Nazara, ini keuangan negara Indonesia kita menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi nomor 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Bro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

Ya, setemu perdua setelah kita mengupdate informasi terkait Menteri Keuangan yang baru nih, temu perdua pergantian Menteri Keuangan yang baru dari Bapak Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara, temu perdua. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya, temu perdua. Kita update-update terkait harga minyak, temu perdua, yang tembus $106, temu perdua, usai serangan Houthi melumpuhkan pipa Saudi, temu perdua. Jadi temu perdua, harga minyak dunia ini naik lebih dari 1% ke $106 per barel pada perdagangan hari ini, temu perdua, tanggal 15 September 2026. Setelah serangkaian serangan terhadap infrastruktur energi Arab Saudi, temu perdua, membuat jaringan pipa East West tidak beroperasi.

Nah, situasi ini tuh berdua meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik di Timur Tengah bisa meluas dan mengganggu pasokan minyak global ya, tuh berdua. Takutnya nanti juga berdampak kepada Indonesia, tuh berdua. Kemarin habis kehabisan Pertalite gitu, masih ada tapi jumlahnya sedikit. Jangan sampai gitu lagi, tuh berdua. Susah banget nyari Pertalite.

Tim Water, kepala analisis pasar KCM Trade umur berdua mengatakan durasi gangguan pipa East West ini menjadi perhatian pelaku pasar karena gangguan yang berkepanjangan itu bisa mendorong harga minyak lebih tinggi lagi di umur berdua. Arab Saudi berpotensi kehabisan minyak untuk diekspor dalam beberapa hari ke depan nih umur berdua. Kalau operasional pipa East West ini nggak segera dipulihkan umur berdua. Jadi emang harus ada sinergi juga nomor 2 antara pemerintah yang ada di sana gitu nomor 2 dan juga perusahaan minyak yang ada di sana nomor 2. Semoga ini bisa diselesaikan secara cepat ya nomor 2 dan enggak berdampak pada harga minyak di Indonesia.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

ya semua berdua udah 50 menit lepas dari jam 3. Ini udah kamu dengerin ada yang latihan. Enggak apa-apa latihan aja. Sekalian masuk. Nanti di jam 4 kamu berdua Cakra bakal ngobrol-ngobrol kalau udah ada yang latihan band udah tahu dong dari mana. Nanti barengan sama Cakra kita dialog di jam 4 kamu berdua. Jangan kemana-mana, di sini aja di 95,3 FM. Cuman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: Info Pro 2.
1: Waktu sudah menunjukkan pukul 4 nomor 2 saatnya atau nomor 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Peristiwa kebakaran di Kota Denpasar meningkat pada Agustus 2026 dengan mencapai 51 kejadian, tertinggi dalam 8 bulan terakhir. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar mencatat 215 kasus kebakaran yang salah satunya dipicu kondisi kemarau panjang sehingga lingkungan lebih kering dan mudah terbakar. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Denpasar Imade Triana mengatakan nomor 2 kebakaran pada Agustus didominasi kejadian di lahan kosong dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena hujan belum turun secara merata. Triana juga menambahkan nomor 2 pencegahan juga membutuhkan peran masyarakat melalui kewaspadaan serta edukasi yang rutin dilakukan damkar kepada sekolah, masyarakat, PKK, dan relawan mengenai pencegahan maupun langkah menghadapi kebakaran.

Beralih ke informasi selanjutnya, Tumpur 2 Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali mendesak Gubernur Bali mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak dalam menetapkan UMP Bali 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting karena upah pekerja masih tertinggal dari kebutuhan real di tengah biaya hidup yang terus meningkat. Sekretaris FSPM Regional Bali Tumpur 2 Idewa Made Rai Budi Darsana mengatakan Gubernur Bali perlu berani menggunakan kewenangannya agar penetapan UMT tidak hanya mengikuti formula pemerintah pusat. FSPM juga mendorong penguatan upah minimum sektoral provinsi, khususnya sektor pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Bali. Demikian Tumpur 2 Info per 2 pada pukul 4 hari ini. Dan sebentar lagi kamu masuk ke dialog afternoon tea bareng sama Cakra. So, don't go anywhere. Stay tune terus di Radio Tumpur 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: 95,3 RRI per 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Udah di jam 4 lebih 8 menit teman per 2, itu artinya kamu sekarang lagi dengerin dialog afternoon tea bareng sama Cakra. Kamu bisa mendengarkan ini teman per 2 lewat 95,3 FM dan juga bisa nonton secara live teman per 2. Gak cuma didengerin doang, tapi tahu keadaan studio seperti apa teman per 2. Dan bisa join nanti kalau ada pertanyaan boleh di komen teman per 2 di live Facebooknya RRI per 2 Denpasar. Hari ini Cakra gak sendirian tuh memperdua, udah ada narasumber yang datang ke studio nih tuh memperdua. Kalau yang ini pakarnya tuh memperdua, karena hari ini kita bakal ngebahas soal junk food bikin ngorok tuh memperdua. Nah kamu pasti bertanya-tanya nih, kok bisa junk food bikin ngorok? Apa ada hubungannya? Gitu tuh memperdua. Tapi sebelum itu tuh memperdua, kita kenalan dulu sama yang sudah hadir di studio hari ini. Ada dua dokter, mungkin kita langsung perkenalan aja. Halo dokter, selamat sore ya.
1: Selamat sore. Selamat
0: boleh sore, mungkin diperkenalkan. Oh ya, nama saya Cakra dokter. Boleh diperkenalkan. Mungkin teman perdua sekarang yang lagi nonton juga pingin tahu nih dok. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan dokter siapa gitu dan juga sekarang prakteknya di mana. Boleh dari yang mana dulu?
2: Ya silakan yang senior dulu.
1: Oh baik, terima kasih. Saya dokter Indra Guna, dokter Gede Ngurah Indra Guna Pinatih. Dan saya spesialis gizi klinik.
0: Iya.
1: Kalau praktek di Prodia.
0: Prodia, oke. Okay. Yang di Diponegoro bukan dok?
1: Prodia cuma ada satu sekarang. Gra Prodia itu di Renon.
0: Oh, udah. Dulu yang kan di, ada yang di Diponegoro.
1: Dulu sekarang udah enggak lagi di okay. Renon.
0: Udah pindah, udah pindah lama ya dok?
1: Iya, udah lama itu pindahnya.
0: Oke, okay. Ada dokter Indra Guna, betul?
1: Iya.
0: Ya, sama dokter?
2: Iya, saya terima kasih sahabat Pro 2, 95,3 yang Cakra. Saya Dr. Idewa Gede Arta Eka Putra, SPPHD BKL, okay. Konsultan Laring Paring. Ya. Saya tugas di Rumah Sakit Ngurah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dulu rumah sakit itu bernama Rumah Sakit Sanglah.
0: Oke. Okay. Ya, berarti sekarang udah.
2: Sekarang 2 tahun terakhir ini bernama Rumah Sakit Rumah Sakit Ngurah.
0: Gitu. Rumah Sakit Ngurah. Oke. Okay.
2: Profesor Igusti Ngurah Gede Ngurah. Jadi sering sekarang disebut sebagai Rumah Sakit Ngurah. Kemudian yang kedua saya praktek juga di Prima Medica, Rumah Sakit Prima Medica dan di Kimia Farma di Ponegoro, okay. Kimia Farma Pusat di Ponegoro.
0: Kimia Farma itu yang di pojokan ya dok?
2: Ya, pokoknya yang senang ke level 21 ataupun ke matahari silahkan mampir di Kimia Farma.
0: Oh berarti kalau misalnya yang rumah sakit murah itu sekarang udah diperlebar ya dok ya? Yang di belakang itu ya dok ya? Gedung besar itu?
2: Kalau dilihat luasnya sama,
0: okay.
2: Sekitar 13,4 hektar. Sekarang gedungnya ditinggikan. Oh, dulu okay. Kan ada yang lantai 1, lantai 2. Sekarang rata-rata sudah lantai 6.
0: Wah, 64 lantai dok.
2: Ya, dan di bawah ada di basement ada tempat parkir
0: okay. Untuk motor. Nah, kalau misalnya dokter praktek di situ yang di gedung lama atau di gedung baru nih?
2: Sekarang sudah ada gedung poliklinik. Mm-hmm. Jadi kita sekarang ada gedung baru ya.
0: Yeah.
2: Gedung estetika. Mm-hmm. Nah, itu untuk siapa yang mau cantik, mau ganteng. Nah. Mau hidung mancung,
0: langsung larinya ke sana.
2: Orang barat silakan gigi mau rapi dan okay. Semuanya. Jadi bisa ke rumah sakit Ngurasan namanya. Ke Ngurasan. Jadi Ngurasan. Itu khusus untuk estetika. Kemudian ada gedung KIA. Gedung KIA itu untuk melayani khusus untuk ibu-ibu ya, ibu hamil atau anak-anak.
0: Okay.
2: Dan yang terakhir ada poliklinik.
0: Poliklinik.
2: Semua di luar dari pelayanan KIA dan UGEN itu. Yeah. Berada di rumah di poliklinik yang terbaru saat ini.
0: Oke. Ya. Kita hari ini bakal ngebahas soal junk food katanya bikin ngorok. Oke. Kita bedah dulu dari topiknya ya, Dok ya. Kita bedah dari junk food-nya dulu habis itu ke ngoroknya. Kita mungkin Cakra juga mewakili pertanyaan teman per 2, Dokter Indra. Junk food itu sebenarnya apa dan kategorinya apa aja nih?
1: Iya, kalau disebut junk food atau orang bilang makanan sampah, bukan sampah ya. Tapi sebetulnya makanan itu tidak terlalu kita butuhkan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dia cirinya adalah kalorinya sangat tinggi, tetapi nilai nutriennya rendah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia hanya high kalori. Isinya adalah gula atau tepung gitu ya.
0: Yeah.
1: Kemudian dan rata-rata tepung yang diolah kemudian lemak, kemudian garam, dan gula.
0: Oke.
1: Jadi itu semua akan menyumbangkan kalori, tapi yang lain-lainnya kosong. Kayak protein mungkin tinggi, lemak tinggi, tapi karbohidratnya sederhana, tapi mikronutrien atau vitamin mineralnya hampir nggak ada gitu ya.
0: Baik. Nah, kalau misalnya junk food sendiri ini dok, ini cuma fast food yang kayak apa ya, kalau misalnya nggak boleh nyebutin brand lagi, pokoknya yang ayam goreng itu, atau juga makanan ultra proses yang kayak sosis yang dijual di minimarket itu juga junk food dok?
1: Termasuk.
0: Oke. Okay.
1: Jadi junk food itu lebih ke arah proses commercial food ya, yeah, istilahnya makanan yang dikomersialkan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan satu lebih umumnya memang ke arah cepat saji.
0: Oke. Okay.
1: Umumnya. Jadi tidak hanya ayam-ayaman gitu ya, tetapi yang lain-lain juga.
0: Oke.
1: Okay. Pada umumnya itu jenis-jenis makanan yang disukai orang Amerika.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Itu yang lebih ke arah itu.
0: Nah, ini menyambung dengan pernyataannya dokter tadi nih. Cakra juga penasaran dok, sebenarnya yang diperlukan oleh manusia itu kalorinya atau gizinya, atau harus seimbang dok?
1: Yang jelas kalori itu harus terbatas.
0: Oke. Okay.
1: Karena tubuh kita memerlukan kalori, tetapi kalau kebanyakan dia akan tersimpan dalam bentuk lemak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang baik adalah nutriennya atau zat gizinya, dan zat gizi itu tidak hanya kalori, bisa protein, ya itu pas makro itu yang menghasilkan kalori, dan mikro tidak kalah pentingnya gitu. Okay. Ya. Vitamin dan mineral itu sangat penting sebetulnya.
0: Oke, okay. Berarti dua-duanya emang penting ya?
1: Harus ada.
0: Harus ada.
1: Dalam jumlah yang cukup adekuat.
0: Iya, gitu. Baik. Nah, kita sekarang beralih ke dokter Arta. Dok, junk food bisa bikin ngorok. Kok bisa dok? Ada hubungannya kah atau seperti apa nih dok?
2: Ya, Cakra. Sahabat Pro 2, 95,3.
0: Iya.
2: Pertama-tama mungkin saya bahas mengenai ngorok. Ngorok itu adalah bunyi napas pada saat tidur. Ya, pada intinya adalah kenapa terjadi bunyi napas? Karena adanya suatu sumbatan.
0: Oke. Okay.
2: Sumbatan jalan napas. Sumbatan jalan napas itu banyak atau banyak penyebabnya. Ya, bisa karena kelainan anatomi atau otot-ototnya lemas.
0: Ya.
2: Ya. Nah, itu yang secara umum. Nah, kalau dikondisikan dengan junk food mungkin tentu ada dampaknya. Ada dampak yang langsung menyebabkan ngorok, ada dampak yang perlahan-lahan akan menimbulkan ngorok.
0: Ya.
2: Ya, kalau dilihat yang dampak cepat artinya dengan kita makan junk food, nah ini kan ada zat-zat tertentu, minyaknya mungkin terlalu lama dipakai atau makanan kering sehingga menyebabkan suatu peradangan di saluran napas.
0: Baik.
2: Ya, mulai dari tenggorok, hidung akan terjadi pembengkakan sehingga mempersempit saluran napas itu. Jadi pada intinya ngorok itu karena ada penyempitan.
0: Okay.
2: Dan ada napas, ada saluran napas sehingga ada getaran sehingga berbunyi.
0: Okay.
2: Nah, karena terjadi suatu peradangan, biasanya ada suatu dahak itu. Nah, itu yang menyebabkan sudah sempit, ada dahak lagi. Itu dapat langsung artinya. Sekarang makan, reaksi, bengkak, terjadilah ngorok.
0: Ngorok.
2: Nah, itu. Ya. Dampak lamanya, nanti mungkin dokter Indra yang akan menjelaskan lebih lanjut, akan terjadi penumpukan lemak. Perlahan-lahan ditumpuk ya di perut. Kalau orang dewasa kan di perut. Terus pada orang laki-laki lebih banyak di leher tertumpuk lemaknya. Nah, itu yang perlahan-lahan ya.
0: Yeah.
2: Sedikit demi sedikit menyempitkan jalan napas. Sehingga terjadi penyempitan napas sehingga berbunyi napas ngorok.
0: Baik.
2: Nah, zaman dulu ngorok itu dianggap normal. Oh, ini normal. Tapi sekarang itu merupakan satu penyakit.
0: Oke.
2: Okay. Karena mungkin saya jelaskan berikutnya nanti ya, karena dapat menyebabkan beberapa dampak.
0: Oke.
2: Okay. Itu mungkin yang saya jelaskan dulu.
0: Nah, Cakra. Ini juga pertanyaan juga nih dok, terkait ngorok nih. Kata orang kalau misalnya dengerin, misalnya temennya ngorok gitu ya, gak apa-apa, dia cuma kecapean makanya ngorok gitu. Nah, itu bener gak sih sebenarnya dok? Maksudnya ada orang yang kadang-kadang ngorok karena kecapean, atau emang ini yang apa ya, seperti yang dokter bilang tadi, ternyata memang penyakit gitu.
2: Ya, ya. Ngorok itu kalau memang dia hanya beberapa saat saja ngorok, tidak terlalu sering ngorok, nah mungkin betul karena terjadi kecapean. Kalau kecapean menyebabkan otot-otot itu menjadi lemas.
0: Oh, oke. Okay.
2: Apalagi pasien biasanya tidur telentang.
0: Iya.
2: Nah, otot di lidah itu akan lemas, jatuh ke belakang dia. Inilah yang menyumbat. Ini yang paling banyak kasus pada pasien-pasien dengan lelah, kecapean. Iya. Nah, itu sebentar, nanti begitu kondisi badannya bagus dia akan kembali.
0: Okay.
2: Nah, itu posisi keadaan normal itu. Atau kena penyakit infeksi saluran napas semuanya.
0: Okay.
2: Gila ataupun bersin-bersin alergi. Seperti tadi makan jangkut tiba-tiba sudah mulai rasa gatal tenggorokannya, produksi dahak banyak, terus ngorok.
0: Okay.
2: Nah, itu bisa diobati dan itu perlahan itu. Tapi kalau ngoroknya terjadi terus-menerus, apalagi ada istilahnya ada henti napas.
0: Henti napas.
2: Biasanya rasa tercekik pada saat tidur. Tiba-tiba terbangun pada saat tidur malam-malam ataupun siangnya dia kalau anak, kalau orang dewasa biasanya ngantuk dia.
0: Okay.
2: Kurang konsentrasi, nah ngantuk. Kalau ada teman-temannya nanti begitu tidur, nah itu perlu dicurigai bahwa malamnya ngorok.
0: Okay.
2: Kadang-kadang bahayanya nanti di saat kita mengemudi tiba-tiba ngantuk, udah setir itu bisa ke kiri atau kemana, nah risiko kecelakaan sangat tinggi sekali pada kasus-kasus seperti ini.
0: Memang ngorok itu nggak cuma di mulut aja ya, semuanya kena nih dok.
2: Ya,
0: oke, itu nomor 2. Ini seru banget ngebahas soal junk food. Buat kamu yang suka makan junk food, siapa tahu kamu ngorok juga waktu tidur. Dan itu nggak bisa di dok, nggak bisa diidentifikasi dengan diri sendiri. Yang tahu kan orang lain ya dok ya.
2: Ya, biasanya yang mengeluh ini lebih sering adalah pasangan.
0: Oke.
2: Yang sudah keluarga.
0: Kamu tuh suka ngorok.
2: Ya, gitu. Pasti keluarganya nanti. Pasangan ini akan komplain karena tidak bisa tidur.
0: Oke.
2: Okay. Jadi biasanya lomba tidur siapa duluan. Kalau yang kalau yang belakangan sudah sampai ya pagi juga dengar ngoroknya.
0: Ngorok,
2: lebih baik pindah itu artinya. Ini biasanya keluhan pasangan.
0: Keluhan.
2: Tetapi pasien sendiri bisa merasakan.
0: Oh, pasien sendiri bisa.
2: Yang pertama biasanya rasa tercekik pada saat tidur, terus terbangun tiba-tiba pada saat tidur, ataupun siang harinya dia mengantuk.
0: Okay.
2: Mengantuk keras sekali, mengantuk. Di samping itu dia tidak bisa konsentrasi dengan baik.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu biasanya dan bangun pagi pusing kepalanya. Begitu bangun rasa pusing, nanti ke kantor ngantuk, apalagi pas nyopir ini rasa ngantuk. Ah, ini perlu curiga bahwa malamnya walaupun tidak ada pasangan yang bilang ngorok, kemungkinan besar itu
0: besar.
2: Malamnya ngorok. Dia ngorok.
0: Oke. Okay. Ya, kayak gitu tuh nomor 2. Nanti buat kamu yang mau bertanya terkait ini, siapa tahu kamu relate nomor 2, bisa langsung drop aja komen kamu di Facebooknya RRI Pro 2 dan Pasar. Nanti Cakra bacain ya nomor 2. Nanti masih barengan sama Cakra dan juga dokter-dokter yang hari ini ngebahas soal topik junk food bikin ngorok nomor 2. Setelah yang satu ini, Cakra balik lagi di sini aja.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: 95,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Masih barengan sama Cakrat Umum Pro 2 dan masih di Dialog Afternoon ini. Hari ini ngebahas soal junk food bikin ngorok bareng sama Dr. Indra Guna dan juga Dr. Arta. Dan kita tadi sudah membahas ya dok terkait kalau junk food itu seperti apa dan ngorok itu ternyata ada banyak macamnya dan faktornya termasuk salah satunya adalah junk food. Nah, Cakra mau nanya nih, mungkin tadi udah dijelasin dari Dr. Arta seperti itu terkait hubungan antara junk food dan juga ngorok seperti apa, tapi dari pandangan spesialis THT gitu ya dokter ya. Tapi kalau misalnya dari Dr. Indra Guna sendiri, junk food yang bikin ngorok nih seperti apa dokter?
1: Iya, terima kasih. Ya memang kalau dari segi gizi itu ya, junk food tuh karena kalorinya tinggi itu lebih diarahkan dengan kegemukan.
0: Oke.
1: Kegemukan itu menyebabkan beban leher terutama yang banyak lemak itu berat kan gitu, yang menyebabkan akhirnya tertekan pita suara itu tertekan dan itu yang menyebabkan akhirnya orang itu menjadi ngorok.
0: Oke.
1: Tapi di samping itu juga pada orang gemuk umumnya lidahnya juga membesar gitu ya.
0: Oh, okay.
1: Karena lidahnya membesar, dia jadi berat juga, dia tuh jatuh turun ke bawah ketika dia tidur. Dan itulah menyebabkan dia menjadi ngorok gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu kalau dikaitkan dengan kegemukan, tapi bisa juga dikaitkan dengan jam makan.
0: Okay.
1: Kalau makan kita terlambat gitu ya, terutama kalau kita makan makanan dengan kadar gula tinggi, garam tinggi, jadi istilahnya yang kita sebut dengan gula sederhana itu
0: ya,
1: menyebabkan kita menjadi lebih inflamasi lah istilahnya, dan itu menyebabkan tekanan pada leher dan tekanan pada pita suara itulah yang menyebabkan dia menjadi ngorok.
0: Okay.
1: Gitu. Itu kalau kita di samping itu juga pengosongan lambung yang terlambat itu memberikan tekanan pada paru-paru sehingga paru-parunya menjadi kesulitan mendapatkan oksigen sehingga dia akan bekerja keras untuk menarik udara lebih banyak dan itu pun yang kita menjadi ngorok akhirnya.
0: Oke. Nah, kalau misalnya keseringan ada ininya nggak sih dok, maksudnya kalau misalnya kita seminggu bisa 4 kali makan junk food itu bisa meningkatkan juga kita ngorok gitu. Misalnya sebelumnya enggak makan junk food, enggak ngorok juga. Tapi karena rutin gitu ya, istilahnya rutin makan junk food akhirnya menyebabkan ngorok itu bisa seperti itu juga enggak sih, Dok?
1: Mungkin nanti Dr. Arta menjelaskan tingkat-tingkat ngorok ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada yang ngoroknya sampai keras sekali yang sampai berhenti nafasnya kadang-kadang, dan ada juga yang ringan gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk yang ringan ini lebih sering karena tidurnya terlalu lelap begitu, dan makanan-makanan yang sifatnya seperti tadi itu juga bisa merangsang gitu ya. Okay. Merangsang mengorok-ngoroknya itu menjadi lebih jadi gitu.
0: Okay.
1: Dibandingkan kalau dia tidak memakan mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya minyak atau yang menyebabkan inflamasi tadi, gula kemudian minyak itu sering menimbulkan lendir. Dan lendir inilah yang membuat orang jadi ngorok gitu.
0: Oke, berarti zat yang emang berbahaya dan juga berperan aktif untuk orang bisa ngorok itu lemak minyak ya.
1: Minyak
0: dan juga gula ya, dok.
1: Ya, terutama minyak yang bekas ya.
0: Oke. Okay.
1: Minyak bekas. Kalau minyak baru dia lebih bisa diadaptasi, tapi kalau minyak itu minyak bekas biasanya dia menimbulkan lendir.
0: Oh, tuh, ada perbedaannya juga, Dok?
1: Jelas dong.
0: Okay. Gimana nih dok, soalnya Cakra juga penasaran nih. Ternyata minyak baru dan juga lama pun ada perbedaan terkait ngorok ini tadi, dok ya.
1: Jadi minyak bekas atau yang kita sebut dengan minyak yang sudah rusak, itu ikatannya pecah.
0: Yeah.
1: Jadi lemak itu kan merupakan rantai daripada karbon gitu. Dan kalau dia sudah pecah itu akan menyebabkan inflamasi istilahnya, rangsangan. Okay. Inflamasi. Nah, pecahnya ada dua kemungkinan, apakah dia dipakai berulang atau terlalu panas.
0: Oh,
1: misalnya kita makan makanan kerupuk gitu ya, yang harus dipanaskan dengan suhu tinggi, itu pecah minyaknya.
0: Oke. Okay.
1: Dan itulah yang menimbulkan inflamasi.
0: Ah, baik. baik. Oke, kalau misalnya jenis minyaknya sendiri juga berpengaruh nggak sih dok? Kan ada beberapa makanan yang ini mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya Cahra salah dok. Ada yang lemak jenuh, ada lemak nggak jenuh, kayak gitu tuh juga berpengaruh juga nggak sih dok?
1: Ya, jadi istilahnya begini, kalau seandainya minyak goreng itu biasanya dia lebih stabil.
0: Oke.
1: Seperti minyak dari minyak kelapa, minyak dari kelapa sawit, itu dia lebih stabil.
0: Oke.
1: Sehingga dia bisa dipanaskan sampai temperatur 200 derajat.
0: Baik.
1: Itu maksimum. Dan cirinya adalah minyak itu tidak mengeluarkan uap. Ya. Itu cirinya. Dan tidak juga terlalu banyak penggunaannya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang minyak-minyak yang lain seperti minyak olive, minyak sayur, itu ada ikatan rangkapnya, itu sebetulnya tidak dipakai untuk menggoreng.
0: Oh gitu. Oh.
1: Tapi lebih banyak dipakai untuk sayur atau misalnya saute. Saute itu apa ya? Cuman sebentar penggunaannya supaya rasanya lebih tidak keluar. Untuk menggoreng itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini Cakra juga baru tahu dok, karena selama ini karena pemahamannya Cakra adalah minyak olive itu lebih sehat. Ya udah, minyak olive juga dipakai goreng gitu. Ternyata bukan ya dok ya?
1: Tidak. Okay. Minyak olive itu untuk dressing biasanya. Oh, untuk sup, untuk salad, itu minyak olive.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dia minyak olive yang dipakai menggoreng, itu pun tidak boleh terlalu panas.
0: Oh oke. Okay. Gitu. Ada takarannya juga ya dok?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kita sekarang beralih ke Dr. Arta. Dok, gimana nih? Apakah ada sebenarnya ngorok itu... ada tahapannya atau sekali keluar ya udah seperti itu seterusnya gitu dok?
2: Ya, pertama-tama ya ngorok nih saya mungkin bedakan dulu dengan yang anak dengan yang dewasa.
0: Boleh.
2: Nah, ini tipenya sangat berbeda sekali. Ya. Tipe anak ngorok biasanya pada anak itu lebih banyak disebabkan oleh amandel.
0: Oke.
2: Okay. Ya, tonsilitis. Jadi dia ngoroknya berlangsung terus-menerus itu ya. Jadi dan anak itu kalau orang tua lebih gangguan konsentrasi, anak biasanya hiperaktif ini. Ini perlu diperhatikan anak-anak yang sekolah terlalu hiperaktif ya. Ini perlu ditanyakan sama orang tuanya apakah tidurnya ngorok. Kalau pada anak-anak ngorok itu kecenderungan disebabkan oleh pembesaran amandel. Jarang sekali anak itu adalah obesitas.
0: Ya.
2: Jarang disebabkan ngorok karena anak obesitas. Nah, pada orang dewasa berbeda. Jadi cenderungan orang dewasa itu adalah penyebabnya adalah paling tinggi adalah obesitas. Dan keluhan yang paling banyak itulah rasa kantuk dan konsentrasi.
0: Okay.
2: Gangguan konsentrasi. Obesitas yang paling banyak, di samping juga ada penyebab-penyebab lain yang bisa disebabkan karena kelainan saluran napas. Misalnya ada kelainan di hidung.
0: Okay.
2: Ada polip, ada gangguan pembesaran konka namanya, ataupun tulang hidungnya bengkok. Kemudian ada juga tumor di daerah nasofaring. Ini kelainan anatomi.
0: Yeah.
2: Di samping itu bisa juga disebabkan oleh karena ototnya lemas.
0: Oke.
2: Okay. Orang-orang yang minum alkohol.
0: Oh,
2: nah, betul. Ini alkohol, itu lemas ototnya. Kelemasan otot. Pada orang-orang tua, mulai usia tua, mulai ngorok karena lemas ototnya, sehingga lidah jatuh ke belakang.
0: Baik.
2: Nah, itu pada orang dewasa. Jadi penyempitan itu disebabkan oleh kelainan anatomi, kelemahan otot, dan yang paling banyak kasusnya adalah obesitas, karena pada laki-laki terutama itu lebih banyak lemaknya itu disimpan di perut.
0: Okay.
2: Ya, kalau uang disimpan di
0: kantong.
2: Di kantong. Nah, ini lemaknya di perut disimpan dan di leher.
0: Di leher.
2: Ya. Beda dengan kalau wanita itu cenderung jarang, lebih jarang dia ngorok, lebih karena simpanan lemak sangat jarang sekali simpan di leher, dan pada laki-laki paling banyak, sehingga penyempitan. Prinsipnya ngorok itu adalah terjadi penyempitan saluran napas, sehingga napasnya berbunyi. Kalau jangkut tadi disebutkan oleh dokter, jadi perlahan-lahan ya, jadi terus makan jangkut, terus makan, akhirnya terjadi obes. Obes akhirnya disimpan lah. Kalau sudah simpan di daerah leher, nah sudah mulai ngorok. Nah, itu terutama pada orang-orang dewasa.
0: Okay.
2: Kalau anak-anak bukan karena obes. Cenderung harus bisa ke dokter THT, itu kecenderungan adalah amandelnya.
0: Okay.
2: Jadi kalau amandel kita lakukan tindakan operasi.
0: Oh itu beneran ada dok?
2: Ya.
0: Enggak, soalnya gini dok, ini sebenarnya pertanyaan penasaran dari beberapa waktu yang lalu sebenarnya dok, terkait amandel gitu. Mungkin agak melenceng dikit dari topik, ya, tapi ya. Emang Cakra penasaran. Soalnya ada beberapa saudaranya Cakra yang sampai operasi amandel gitu. Sedangkan Cakra kira amandel itu bisa sembuh sendiri gitu loh dok.
2: Jadi tonsil, memang betul ya, kalau kita berbicara tentang infeksi tonsil, jadi yang paling awam, orang awam menyebutkan amandel.
0: Ya.
2: Nah, amandel itu kan sering terjadi infeksi sehingga menyebabkan terjadinya kronis, infeksi kronis, tonsilitis kronis.
0: Okay.
2: Nah, tidak semua memang betul, tidak semua amandel itu harus dioperasi. Karena ada beberapa, istilahnya kalau di medis kita indikasi, nanti dokternya memeriksa, nanti diindikasikan, oh ini sesuai ke indikasi. Kalau ngorok seperti anak-anak tadi, itu absolut istilahnya.
0: Absolut.
2: Gangguan saluran napas, ngorok sampai di napas, itu harus diambil.
0: Oke.
2: Okay. Jadi absolut, ada lain, nanti ada indikasi yang lain-lain, banyak itu yang ditentukan oleh dokter THT yang memeriksa. Okay. Jadi, oh ini amandel diambil, oh ini diobati saja, jaga makanan gitu.
0: Oke, okay, tergantung faktornya.
2: Faktor yang lain.
0: Oke, Cakra juga mau nanya nih dok, terkait ngorok ini, apakah ada pencegahannya dok? Atau apa ya? Kalau misalnya udah ketahuan, baru bisa diobati?
2: Iya,
0: gitu?
2: Ya seperti tadi ngorok paling banyak. Yang tadi kalau ngorok karena kelelahan, itu normal ya.
0: Iya.
2: Jadi yang paling gampang adalah jangan tidur terlentang, posisi okay. miring. Kalau mandi ada pasangannya ngorok, oh ketumen ngorok ini, ya lelah mungkin, dimiringkan saja tidurnya. Ada juga yang infeksi namanya, pilek atau batuk, karena dahaknya banyak, itu ngorok dia.
0: Okay.
2: Dia tentu harus berobat ke dokter THT. Nah, yang ngorok yang paling berbahaya adalah istilahnya osas.
0: Osas?
2: Osas, ya. Jadi ngorok dengan sleep apnea, henti napas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, seperti yang dijelaskan tadi itu, pasien tersedak malam atau konsentrasi, itu berarti sudah mengalami fase-fase sleep apnea pada saat tidurnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu memang perlu penanganan khusus. Itu tidak bisa lagi penanganan yang pertama, tentu karena orang dewasa adalah penyebabnya obes. Seperti yeah. dokter Indra tadi bilang, obes itulah yang ditangani nanti.
0: Oke. Okay.
2: Diturunkan dulu berat badannya. Yang paling gampang menentukan bahwa tanyakan dulu ngorok enggak?
0: Oke. Okay.
2: Sekarang berapa badannya? Oh dulu saya enggak ngorok dok. Sekarang setelah berat badan saya naik ngorok. Nah itu
0: wah.
2: Itu nah pasti itu konsul ke dokter gizi nanti.
0: Iya.
2: Itu harus diturunkan. Gimana cara menurunkan berat badannya?
0: Okay.
2: Begitu turun berat badannya otomatis nanti saluran napas itu lebih long.
0: Lebih
2: kalau umpamanya dengan itu tidak baik, baru kita selusuri, kita perlu penanganan dokter THT. Jadi penanganannya nanti kita lakukan tindakan-tindakan tertentu. Kita punya kuesioner.
0: Iya.
2: Jadi kita tanyakan, ada nanti kuesioner, beberapa kuesioner kita tanyakan, ada 3 kuesioner atau salah satu dipakai. Nanti dari sana kita tahu, oh ini high risk semuanya.
0: Okay.
2: Ini risiko tinggi.
0: Ya.
2: Lalu kita memeriksakan, melakukan endoskopi. Dan kita melakukan tindakan khusus itu untuk melihat,
0: okay.
2: karena lokasi anatomi ngorok ini bisa mulai dari hidung, level-levelnya itu,
0: yeah.
2: dari hidung, terus dari langit-langitnya, bahkan sampai ke daerah bawah, daerah hipofaring. Jadi ada level-levelnya.
0: Okay.
2: Dan penyelesaiannya tentu berbeda-beda. Nanti kalau hidungnya, tulang hidungnya bengkok, nah dokter THT yang bagian hidung menyelesaikan itu.
0: Oh, okay.
2: Kalau di bagian langit-langitnya, kita lakukan fitri dan lain sebagainya. Itu ada tahapnya. Tapi yang kalau umpamanya pasien, tentu lakukan pemeriksaan polisonografi namanya, yang untuk mengetahui betul
0: okay.
2: apakah ini memang pasiennya sleep apnea, polisonografi pemeriksaannya. Kalau pasien tidak mau, kita ada alat terbaru namanya CPAP.
0: CPAP?
2: Ya, CPAP itu ada alat nanti tim tertentu untuk meningkatkan tekanan oksigen.
0: Okay.
2: Alat itu sekarang sudah gampang membelinya dan bisa dibawa ke mana-mana. Umpamanya pergi ke mana, alat itu langsung pas tidur dipasang. Dipasang itu. Jadi itu yang membantu nanti pasien-pasien yang memang
0: yang ditempel di mulut itu bukan?
2: Ya seperti itu tuh.
0: Oh.
2: Dimasukkan ke mulut nanti tidur.
0: Motif gitu ya.
2: Ya diberikan dengan CPAP namanya.
0: Oke.
2: Nah itu yang paling mudah untuk penanganan ngorok saat ini.
0: Nah kalau misalnya menggunakan itu dok, berarti harus digunakan secara rutin kah? Atau
2: secara rutin.
0: Secara rutin.
2: Secara rutin. Kalau memang dari setelah kita cari etiologi apa namanya tidak ketemu atau memang pasien tidak mau operasi, silakan pakai itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, yeah, yeah. CPAP itu.
0: Oke. Okay. Cakra juga mau nanya nih dok terkait, aduh tadi ngeblank. Oh ya, terkait ngorok itu tadi dok, posisi tidur juga menentukan ya dok?
2: Iya. Karena yang paling banyak adalah kelemahan otot pada saat posisi terlentang, lidah jatuh ke belakang.
0: Oke. Okay.
2: Otomatis dia menghambat napas sehingga ngorok. Yang paling mudah tidur miring.
0: Oke. Okay. Ada orang yang bilang juga dok, kalau misalnya tidur tengkurap itu nggak boleh. Nah ini juga berpengaruh juga nggak sama ngorok?
2: Justru tidur tengkurap lebih baik.
0: Lebih baik.
2: Ya, karena okay, posisi lidah jatuh ke depan okay, ya.
0: Tapi secara pernafasan apakah oke okay, dok?
2: Bisa, tidak apa-apa.
0: Oke.
2: Okay.
0: Okay.
2: Tapi yang paling bagus memang kalau ngorok ini posisi miring.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Kita beralih ke Dokter Indra Guna. Dok, gimana nih junk food kan sekarang, apalagi tadi Dokter Arta juga menyebutkan biasanya orang dewasa yang karena obesitas gitu makan junk food sering, obesitas dan juga akhirnya ngorok gitu dok. Sekarang juga banyak anak kecil yang udah suka junk food gitu, fast food dan makanan ultra proses. Gimana caranya kita sebagai, mungkin yang sebagai orang tua ataupun kakak gitu ya dok, ngasih tahu anak kecil ataupun juga sebagai pedoman kita gitu dok, untuk membatasi makan junk food ini, karena berkaitan juga dengan ngorok itu tadi dok.
1: Iya, kalau kita lihat apa namanya kaitannya tadi, memang kalau bisa anak-anak jangan gemuk ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu itu gemuk itu bagi anak dianggap bagus, kebalik. Sekarang gemuk pada anak itu sakit.
0: Oke. Okay.
1: Jadi oleh karena itu sedapat mungkin kita orang tua itu menjaga anaknya jangan sampai gemuk. Tentu tidak hanya junk food saja, junk food itu kan lebih kita katakan sebagai gimmick ya.
0: Iya.
1: Karena dia enak, dia bikin kenyang gitu ya. Jadi kadang-kadang, dan pasti anak-anak suka.
0: Iya, betul.
1: Karena dia memang kadar gulanya tinggi atau kadar garamnya tinggi, tentu enak di lidah.
0: Betul.
1: Oleh karena itu pasti disukai oleh anak.
0: Iya.
1: Sehingga kita tidak terlalu banyak memperkenalkan, tetapi lebih ke arah mengurangi konsumsinya.
0: Oke, okay. Gitu. Okay, dibatasi dok ya.
1: Betul. Dan kalau bisa jangan diperkenalkan terlalu dini. Sehingga kalau dia terlalu dini, dia menjadi terbiasa dan dia menolak makanan-makanan yang lain.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul. Oke. Okay. Dan itu juga kalau misalnya, nah itu kan kalau misalnya junk food nih dok, yang berkaitan juga dengan tadi Dokter Indra juga menyebutkan sebenarnya musuh utama dari ngorok ini adalah lemak gitu kan dok.
1: Iya. Ya?
0: Nah ini juga kita juga perlu membatasi dalam masakan rumah tangga juga gak sih dok?
1: Di satu sisi lemak memang kita butuhkan gitu ya. Tetapi lemak itu jumlahnya harus, istilahnya begini.
0: Okay.
1: Kita makan itu harus seimbang.
0: Yeah.
1: Jadi lemak ada, protein ada, makronutrien ada, kemudian vitamin dan mineralnya juga ada. Itu harus seimbang.
0: Baik.
1: Dan memang masalahnya adalah sering kita melihat di mata kita itu makanan,
0: yeah,
1: tapi tubuh kita tidak kenal makanan. Yang dikenal adalah oleh tubuh kita adalah zat gizinya.
0: Okay, nutrisinya.
1: Kandungan dari makanan itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu sebabnya ketika kita makan sesuatu makanan, otak kita harus bisa menerjemahkan apa sih sebetulnya yang kita makan itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kita masukkan itu apa gitu. Misalnya nasi goreng, itu apa itu nasi goreng itu? Atau capcay gitu ya. Itu mata kita kan melihat itu gitu,
0: iya,
1: ya. Tapi tubuh kita nggak lihat itu, berapa kadar proteinnya, berapa kadar kalorinya, berapa minyaknya dan sebagainya. Itu yang kita harus terjemahkan, gitu.
0: Nah itu juga perlu dibatasi ya dok ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya kayak gitu tuh Pro 2. Nanti Cakra bakal balik lagi masih ngebahas soal junk food bikin ngorok di segmen selanjutnya. Sekalian nanti tuh Pro 2 di akhir segmen, karena sebentar lagi kita udah masuk ke segmen ketiga tuh Pro 2. Bakal ada penampilan juga dari The Bongos, seperti biasa akan membawakan lagu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana tuh Pro 2. Satu lagu lagi habis itu Cakra balik di sini aja.

0: Terima kasih sudah setia mendengarkan Perdua RRI Denpasar, teman Perdua. Ini setelah Cakra melihat di Facebook ada yang bertanya di kolom komentar, mungkin nanti bisa dijawab sama dokter sekalian yang sudah hadir ke studio hari ini. Nah, ini yang pertama Cakra bacain pertanyaan dulu dari Eka Arisawitri. Selamat sore dokter, izin bertanya, kapan seseorang yang sering ngorok sebaiknya datang ke dokter THT? Boleh mungkin dijawab dulu dok.
1: Ya Cakra. Ya, sahabat Perdua 2543. Kapan pasien itu datang untuk ke dokter konsultasi ke THT? Biasanya yang pertama mengeluhkannya adalah pasangan.
0: Pasangan.
1: Ya, okay. Pasangan. Jadi biasanya istri ya, yang paling banyak ngorok kan orang laki-laki, cowok. Biasanya cowok. Istrinya komplain ini, oh kok suami saya ngorok, saya tidak bisa tidur. Atau bahkan jadi bisa ranjang karena bukan, ya, karena tidak bisa tidur. Dan terutama itu yang pertama biasanya mengeluhkan istrinya, oh ini suami saya ngorok nih.
0: Okay.
1: Akhirnya dipaksalah suaminya untuk kontrol ke dokter THT. Nah, dari pasien sendiri biasanya terasa tidak nyaman tidurnya.
0: Okay.
1: Ya, pada saat malam merasa tercekik atau tiba-tiba terbangun. Bangun pagi sakit kepala, siang ngantuk gitu. Jadi momennya bekerja dia sulit sekali konsentrasi.
0: Oke.
1: Okay. Ngantuk sekali, bahkan pada saat nyupir pun kadang-kadang ya sudah seriut gitu. Nah, ini berarti ada fase-fase sleep apnea, henti napas pada saat ngorok itu. Okay. Nah, itulah yang itu harus sudah. Bukan anu lagi, karena ngorok ini mempunyai komplikasi yang sangat berat bagi orang dewasa. Karena dapat meningkatkan tekanan darah.
0: Okay.
1: Jadi kalau ngorok itu mengurangi apa artinya kadar oksigen yang ke tubuh turun. Hipoksia lah istilahnya, itu akan merangsang tubuh untuk terkena inflamasi sehingga timbullah nanti penyakit-penyakit seperti tekanan darah naik, gula darah naik. Nah, komplikasi dari gula darah dan tensi naik inilah yang menjadi nanti ada pasien stroke. Nah, pasien ngorok, apa hubungan stroke? Ya, berhubungan sekali. Gula darah naik, tekanan darah tinggi. Nanti ada pasien yang kontrol sudah berkali-kali ke penyakit dalam. Jadi dia ke penyakit dalam sudah nyumbang lagi ke dokternya, besok lagi nyumbang lagi. Nah, ini perlu diwaspadai. Tekanan darah tinggi atau gula darah, tanyakan dulu apakah ngorok. Nah, ini perlu waspada dan ini harus konsul ke dokter THT.
0: Berarti ngorok itu emang apa
1: komplikasinya?
0: Nyambungnya kemana-mana gitu.
1: Ya, itu yang paling tinggi sekarang kasusnya. Okay. Dan tanpa disadari. Dan di rumah sakit Krop Murah sudah dilakukan, kami sudah melakukan beberapa penelitian.
0: Oke.
1: Okay. Hubungan antara OSAS dengan tekanan darah dan OSAS dengan diabetes mellitus. Memang terbukti sudah. Ya, tidak ada hubungan. Jadi bagi yang punya tekanan darah tinggi yang tidak terselesaikan dengan baik ataupun gula darah naik dan punya ngorok, silakanlah konsul ke dokter THT.
0: Oke, okay. Ya. Berarti kalau misalnya memang sudah mengganggu, itu langsung
1: ke dokter.
0: Oke, ini pertanyaan dua dari Catherine Labobarhateria. Halo Kak, mau nanya ke dokter, apa saja nih penyebab seseorang bisa mendengkur selain berat badan?
1: Nah, ya.
0: Oke.
1: Ya, mungkin pada ya, terima kasih sahabat Perdua.

0: besar jatuh turun ke bawah pada saat tidur. Ya. Nah, pada hal-hal tertentu ada kelainan otot. Jadi otot lemah. Pada kasus-kasus mana peminum alkohol, perokok. Nah, itu hati-hati. Jarang olahraga.
1: Jarang olahraga.
0: Kalau rajin olahraga kan otot kuat ini. Kuat. Nah, kalau maunya jarang olahraga, otot semua lentur, termasuk otot di daerah saluran nafas lentur, sehingga memudahkan bunyi dia bergetar pada saat itu. Okay. Ya, perlu diingat juga bahwa sekarang kan banyak kasus-kasus gastritis ya. Sedikit-sedikit, wah, mah itulah orang bilang. Nah, kasus seperti itu pada saat tidur asam lambung tuh naik. Ya, kita istilahkan reflux. Itu asam lambung naik ke atas dan itu mengiritasi saluran nafas sehingga jadi bengkak.
1: Itu juga menyebabkan
0: bengkak. Nah, bengkak itu masih kalender itu juga menghambat sehingga dapat menimbulkan ngorok. Nah, yang paling penting tadi yang dijelaskan junk food itu.
1: Okay. Junk food.
0: Junk food secara langsung ini makan sekarang bengkak, berlendir, ngorok.
1: Kalau tiap hari goreng-goreng gitu.
0: Ya, goreng-goreng. Kalau tiap hari makan, tiap hari ngorok jadinya. Oh, jadi okay. itu penyebab-penyebab ya. Terima kasih.
1: Terima kasih teman berdua yang sudah bertanya di komen. Mungkin ini sebagai closing statement dari dokter berdua, mungkin bisa dari dokter Indra dulu. Terkait topik kita hari ini, dokter, mungkin diingatkan lagi ke teman pro 2 biar nggak sering makan junk food gitu ya. Mungkin nanti dari dokter Arta juga mengingatkan biar gimana nih kita biar nggak ngorok lagi. Mungkin boleh dari dokter Indra.
2: Baik, terima kasih sahabat pro FM pro 2 ya. Jadi ya memang saya akui junk food itu enak. Saya pun juga suka. Tapi kita harus sadar bahwa yang nomor satu, kita ketika kita melihat makanan, otak kita harus mulai memikirkan yang kita masukkan ini apa dan akibatnya apa terhadap tubuh kita. Itu penting sekali supaya itu menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena salah satu diet dikatakan sehat itu adalah moderate. Artinya kadang-kadang makan racun boleh kok, sedikit-sedikit gitu. Tidak harus always sehat gitu, enggak sekali-sekali okay, gitu ya.
1: Tapi jangan keseringan gitu.
2: Jangan ya, terus sering gitu ya. Sekali-kali okay. Karena bahkan toksin dalam jumlah yang sangat minimal itu justru obat. Justru jadi obat ya, tapi jumlahnya harus minimal. Oleh karena itu sekali lagi, junk food bukan jelek gitu ya. Memang sih jelek gitu ya. Tapi kalau jumlahnya minimal, at least paling setidaknya bikin happy gitu loh. Silakan aja. Oke.
1: Tapi kalau misalnya dijadwalkan itu sebulan sekali lebih bagus ya, dok ya?
2: Sebetulnya sih dibuat jadwal itu baik, tapi namanya manusia kadang-kadang sudah buat jadwalnya dilanggar.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Banyak kilafnya malah.
2: Banyak kilafnya gitu. Apalagi kalau ada istilah sekali-sekali gitu.
1: Sekali-sekalinya sering gitu.
2: Setiap hari sekali-sekali. Nah, itu yang penting. Jadi tetap kesadaran bahwa ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, apa yang kita masukkan, itu yang penting. Jadi bukan jadwalnya, tetapi kesadaran apa itu yang kita masukkan. Itu yang penting.
1: Terima kasih dokter Indra. Mungkin boleh dari dokter Arta.
0: Terima kasih sahabat Pro 2 95.3. Ngorok memang secara umum dari dulu dianggap biasa. Ya, saya katakan sekarang, ngorok itu adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya kedepannya, karena dapat menimbulkan beberapa komplikasi tadi.
1: Jadi
0: kencing manis, tekanan darah. Tentu tekanan darah, kencing manis ini akan berakibat serangan jantung. Stroke. Nah, itu penyakit-penyakit yang memang mematikan. Dan memang sekarang dianggap sepele ngorok itu. Ya, pada kesempatan ini saya artinya harus mendapat perhatian khusus ngorok itu. Penyebab yang paling tinggi memang obesitas. Jadi yang pertama dijaga adalah berat badan. Jadi berat badan harus ideal kalau sudah ngorok ya. Nah, memang kalau memang berat badan ideal ternyata masih ngorok, nah itu perlu dikonsulkan ke THT. Mungkin ada penyebab-penyebab lain, tapi kecil kemungkinan ada penyebab.

0: lain yang paling banyak kasus adalah obesitas. Jadi jagalah apa yang disebutkan itu tadi, nah, jaga makanan supaya badan menjadi lebih ideal.
1: Okay.
0: Sehingga terhindar dari norok ini.
1: Okay.
0: Ya, terima kasih.
1: Capa? Baik, terima kasih Dr. Indra dan juga Dr. Arta sudah mampir ke studio karena sudah jam 5 juga. Nanti temu perdua bakal ditemenin sama The Bongol yang bawain satu lagu temu perdua. Jadi cakranya masih nemenin kamu temu perdua. Nanti balik lagi setelah The Bongol temu perdua di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM dan Pasar. Pro 2 FM.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Teman terbaik kamu dari jam 5 lebih 20 menit Temu Pro 2. Nanti Cakra bakal update-update kamu Temu Pro 2 terkait informasi-informasi lokal yang ada di Kota Denpasar, Pulau Bali, dan khususnya Indonesia Temu Pro 2. Selama beberapa jam ke depan Temu Pro 2 sampai nanti di jam 6, Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya. Dan di jam 6 lebih 20 bentar Temu Pro 2, jam 6 lebih 19 Temu Pro 2, mohon maaf. Cakra juga bakal hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di Kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 95,3 FM, cuman terbaik kamu.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Barengan sama Cakra Tumuh Perdua, masih di Perdua Radio dan Pasar, dan Cakra masih bawain kamu informasi lokal nih. Informasi pertama datang dari Pertamina Patraniaga Jatim Balinus yang borong 69 penghargaan NSIA 2026 Tumuh Perdua. Sebanyak 69 penghargaan berhasil diraih ya Tumuh Perdua dalam ajang Environmental and Social Innovation Award Tumuh Perdua atau NSIA 2026 yang diselenggarakan oleh PT Sukovindo. Penghargaan tersebut terdiri atas 11 predikat platinum, 18 predikat gold, dan juga 39 predikat silver, serta satu penghargaan Local Hero Inspiratif Tumuh Perdua. Penghargaan diserahkan dalam gelaran NSIA 2026 yang berlangsung di Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Tumuh Perdua. Ya, sumber 20-an penghargaan yang diraih Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus merupakan kontribusi dari berbagai unit operasi yang secara konsisten menjalankan program inovasi dan keberlanjutan. Di antaranya Fuel Terminal Maumere, Fuel Terminal Tuban, Fuel Terminal Sanggarat, Fuel Terminal Madiun, Fuel Terminal Malang, dan juga Integrated Terminal Surabaya, serta Integrated Terminal Tenau, Integrated Terminal Tanjung Wangi, Integrated Terminal Ampenan, Integrated, wah banyak banget ya, Integrated Terminal Bima, Aviation Fuel Terminal Lombok, Aviation Fuel Terminal Juanda, serta Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai, Tumuh Perdua. Capaian ini Tumuh Perdua menjadi bukti inovasi yang tumbuh dari berbagai unit operasi Pertamina, tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan bisnis ya, tapi juga mampu menghadirkan manfaat dan perubahan positif bagi lingkungan serta masyarakat nih Tumuh Perdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: Tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.

Informasi selanjutnya itu nomor 2 terkait Pemprov Bali nih yang memastikan anggaran BPBD cukup untuk antisipasi musim hujan. Jadi Pemprov Bali ini memastikan ya nomor 2 kalau misalnya anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bali sudah mencukupi untuk mengantisipasi dampak memasuki musim hujan nih. Bapak Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan tidak ada perubahan maupun kenaikan nominal pagu anggaran kebencanaan pada Raperda Perubahan APBD 2026 yang sedang dibahas bersama Dewan Tumpur 2 di Sidang Paripurna DPRD Bali. Menurut beliau, Tumpur 2 alokasi anggaran induk yang ada saat ini masih sangat memadai mengingat realisasinya baru mencapai 50% nih. Serta BPBD Bali dinilai telah menjalankan manajemen antisipasi dengan baik. Nah, terkait proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 secara keseluruhan, Bapak Koster mengapresiasi pandangan dan masukan dari seluruh fraksi di DPRD Bali. Berdasarkan data BPBD Bali, total alokasi anggaran BPBD Bali tahun 2026 tercatat sebesar 24,8 miliar rupiah nih. Nah, dari jumlah tersebut nomor 2 porsi anggaran prioritas dialokasikan sebesar 6,4 miliar rupiah lebih nomor 2. Sedangkan anggaran penunjang mencapai 18,3 miliar lebih nomor 2. Pemprov Bali menjadikan kesiapsiagaan anggaran dan mitigasi ini perhatian serius untuk menyikapi datangnya musim hujan mulai September guna mencegah terulangnya dampak dari hujan lebat dan banjir besar seperti tahun lalu Tumpur 2 di 2025. Ya, kita doakan Tumpur 2 semoga bulan September ini aman-aman aja Tumpur 2 biar tidak berdampak kepada bidang-bidang lain ya Tumpur 2, bidang-bidang perekonomian di Provinsi Bali ya khususnya di sektor lain Tumpur 2.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama Songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar ya. Tunggu Pro 2 setelah tadi di jam 6 tepat Cakra Hening Senjerang untuk mengaturkan puja Tri Sandi, dan di jam 6 lebih 19 menit Cakra juga Hening Senjerang untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang balik lagi Tunggu Pro 2 di info lokal barengan sama Cakra masih, sebelum nanti di jam 7 kamu bakal masuk di Ini Indonesia. Cakra bakal bawain kamu informasi terkait kebudayaan yang ada di Indonesia.

tadi itu nomor 2, kalau Kementerian Pariwisata itu menyebut sebanyak 58,34% wisatawan mancanegara atau wisman berkunjung ke Indonesia untuk mencicipi kekayaan wisata kuliner atau gastronomi lokal nomor 2. Data Badan Pusat Statistik menyebut bahwa 58,34% nomor 2 dari wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2025 melakukan aktivitas wisata kuliner atau gastronomi. Dan hal itu nomor 2 disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 di Jakarta. Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau punya ragam kuliner dengan identitas yang terbentuk dari tradisi lokal, hasil pertanian serta budaya yang berkembang selama berabad-abad nih nomor 2. Dalam sisi pariwisata nomor 2, Ibu Widianti ini menyampaikan bahwa gastronomi dapat membuka pintu bagi seluruh pihak yang mengenal budaya, tradisi, dan cerita suatu tempat sehingga memunculkan keinginan untuk datang ke wilayah tersebut nih. Peluang melalui kuliner ini bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke dalam negeri yang sepanjang Januari sampai Juli 2026 telah mencapai 8,98 juta nomor 2. Kementerian Pariwisata menargetkan pada tahun ini kunjungan wisman mencapai 16-17 juta. Jadi kita doakan nomor 2 semoga di bulan terakhir 2026 ini bisa, beberapa bulan terakhir 2026 ini nomor 2 bisa mencapai target nomor 2, terlebih juga Pulau Bali ya nomor 2 yang mana sangat digandrungi wisatanya nomor 2. Jadi ini akan meningkatkan juga perekonomian pariwisata yang ada di Pulau Bali.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan. Seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Febi. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Ya tunggu berdua karena udah 50 menit lepas dari jam 6. Itu artinya setelah ini kita akan beralih ya tunggu berdua dari informasi lokal ke informasi budaya. Karena tunggu berdua di jam 7 kamu bakal Cakra temenin di Ini Indonesia tunggu berdua. Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan juga tunggu berdua lagu-lagu pilihan dari Perdua RRI Denpasar serta filler-filler dan spot yang menambah wawasan kamu terkait kebudayaan, kesenian dan tradisi yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana tunggu berdua, stay tune di sini aja di 95,3 FM teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

Hai hai hai, itu Mumpro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan, tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebuah

Sebelum pengaruh agama-agama besar berkembang di Nusantara atau Mempurdua, masyarakat di Jawa sudah memiliki berbagai tradisi dan sistem kepercayaan lokal. Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan budaya Jawa adalah kapitayan. Kapitayan sering dijelaskan sebagai kepercayaan tradisional yang mengenal konsep Sanghyang Taya. Kata Taya dalam sejumlah kajian dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diwujudkan secara langsung. Dalam tradisi ini juga Mempurdua dikenal istilah seperti tu atau Tuhan, serta praktik penghormatan terhadap tempat dan benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Tapi yang menarik Mempurdua, pembahasan kapitayan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan juga peneliti. Jadi kapitayan gak bisa begitu saja disederhanakan sebagai agama asli Jawa. Intinya Mempurdua, jauh sebelum budaya modern seperti sekarang, Nusantara sudah punya sejarah pemikiran dan kepercayaan yang sangat beragam.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

Dalam tradisi Jawa dan Bali, gamelan punya hubungan yang erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat umum perdua. Instrumennya dimainkan secara berkelompok dan setiap bagian saling melengkapi. Menariknya umum perdua, konsep ini juga mencerminkan nilai kebersamaan. Gak ada satu alat yang terus-terusan menjadi pusat perhatian. Ada gong, ada kendang, ada metalofon atau gangse atau balungan umum perdua. Dan instrumen lainnya yang punya peran masing-masing untuk membentuk satu kesatuan musik. Jadi kalau diibaratkan kehidupan, gamelan seperti pengingat bahwa yang berbeda-beda justru bisa terdengar paling indah ketika dimainkan bersama.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.

Pernah dengar kata kelangan carita tamu perdua? Namanya mungkin masih asing buat sebagian anak muda kayak kita ya. Kelangan carita ini merupakan bentuk pertunjukan tradisional Jawa yang memadukan cerita, tembang, dialog, gerak, dan musik dalam satu pertunjukan. Yang membuatnya menarik tamu perdua, kelangan carita bisa dibilang seperti musikal versi tradisional. Jadi cerita nggak hanya disampaikan lewat percakapan, tapi juga melalui tembang dan gerakan para pemain. Istilah kelangan sendiri berkaitan dengan kesenangan atau hiburan, sementara carita berarti cerita. Jadi secara sederhana, kelangan carita bisa dipahami sebagai pertunjukan cerita yang disajikan sebagai hiburan. Menariknya tamu perdua, bentuk seni seperti ini menunjukkan bahwa konsep pertunjukan yang menggabungkan akting, musik, nyanyian, dan juga tarian sebenarnya sudah lama dikenal dalam tradisi Nusantara. Jadi kalau sekarang kita punya drama musikal, ternyata nenek moyang kita juga punya versi musikal tradisional mereka sendiri.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Ternyata bentuk rumah adat biasanya bukan sekedar masalah estetika atau nomor dua. Arsitektur tradisional biasanya banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan, iklim, bahan yang tersedia, sampai kebiasaan masyarakatnya. Rumah panggung misalnya, bisa membantu menghadapi kondisi tanah tertentu, mengurangi dampak kelembapan sekaligus memberikan ruang di bawah rumah. Bentuk atap dan ventilasinya juga dapat membantu menghadapi panas dan hujan, nomor dua. Jadi sebelum ada istilah arsitektur berkelanjutan, masyarakat Nusantara sebenarnya sudah punya banyak cara untuk membuat tempat tinggal yang menyesuaikan diri dengan alam. Keren nggak? Teknologi tradisional ternyata bisa datang dari pengalaman yang diwariskan turun-temurun.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama malam hari ini datang dari Serikat Pekerja Pariwisata di Kabupaten Badung yang berharap penetapan UMP dan UMK Bali 2027 menghasilkan kenaikan upah yang semakin mendekati kebutuhan hidup layak. Nah, Serikat Pekerja ini mengharapkan upah minimum tahun depan berada pada kisaran 90 hingga 95% dari KHL yang ditetapkan pemerintah. Ketua FSP Par SPSI Kabupaten Badung, Slamet Suranto, mengatakan pihaknya masih menunggu formula resmi pemerintah untuk penetapan UMP dan UMK 2027. Jika kembali menggunakan formula sebelumnya, Serikat Pekerja akan memperjuangkan faktor alfa yang dapat menghasilkan kenaikan upah lebih mendekati KHL. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Bapenda Provinsi Bali yang memberikan pemutihan denda dan diskon pajak kendaraan mulai 9 September hingga 11 November 2026. Kebijakan ini menyasar sekitar 320 ribu kendaraan aktif yang menunggak pajak, termasuk kendaraan dengan tunggakan lebih dari 2 tahun. Kepala Bapenda Bali Idewa Tagel Wirasa mengatakan wajib pajak dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar kewajiban pajaknya selama 2 tahun, sementara sisa tunggakan mendapat diskon. Program tersebut ditargetkan dimanfaatkan sekitar 350 ribu kendaraan dengan nilai ekuivalen 113 miliar rupiah. Sementara realisasi penerimaan hingga beberapa hari pelaksanaan telah mencapai sekitar 5,5 miliar rupiah. Demikian info perundua dapat aku sampaikan, aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai 9 malam, kamu akan ditemani oleh Pro 2 FM Jakarta. Ada Music Live Chat yang bakal ditemenin, yang bakal nemenin kamu, teman Pro 2 ya, dengan host favorit ada Edis yang bakal nemenin sampai jam 9 malam. Jadi tetap di sini aja teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Harus makin
1: doa
0: baik
1: dong.
0: Ya. Harus.
1: Benar, benar. Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andri sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya? Oh,
1: enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh, benar.
1: Tergantung, tergantung.
0: Oh, tergantung nanya ya.
1: Kalau dia kata Andri sehat, sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya benar, benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Kan? Benar.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan. Jadi nular. Nah, disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka. Yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar, oh apa gitu, berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Ah, itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
1: Iya kan? Ya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun, ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini, ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini, ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya?
1: Haruslah.
0: Ya, benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, is okay.
0: Wajar ya.
1: Wajar dong.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hatna itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak.
0: Yes.
1: Ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya, kok gak bikinin aku lagu lagi sih? Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Udah kasih umpan terus ya.
1: Terus lagu ketiga, judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu mempersempit ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Okay.
1: Orang terkenakan. Yang ke berikutnya adalah tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
0: okay.
1: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi. Pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ, nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban mas.
0: Oke.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Okay.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
0: Nah itu dia. Nah
1: dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam. Gak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di mobil
1: ref.
0: Itu.
1: Langsung jadi. Tapi enggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Bikin
0: yeah,
1: yang lama. Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Matematika Tuhan Yang Berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di-spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.

0: Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu enggak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi 1+1 bukan 2 kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah, itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai. Aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Okay.
1: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Okay.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kan.
0: Aduh,
1: udah lemah.
0: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis. Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ. Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan. Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow, oke, oke, benar-benar di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek ternyata.
0: Ternyata nyalek. Astaga, benar-benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
0: Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi lo, cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar, benar, benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu,
1: upgrade kan? iOS lagi. Mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Loh, aduh, loh, kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Oh, aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda. Gitu.
0: Benar.
1: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya ya?
1: Foundernya beliau, ya. Ada dua orang. Gitu.
0: Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar,
1: Korea,
0: benar.
1: Korea gitu kan lucu kan, bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu.
0: Iya, bener,
1: aura itu tuh nggak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu nggak bisa dibohongin.
0: Yes, itu
1: dia. Energi itu nggak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, tahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Harda teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Udah.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura gitu, ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Benar lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Benar.
1: Itu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih, mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang, kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuman 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak jangan. Benar, nanti nanti
0: kok iseng.
1: Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lo dikasih tugasnya orang juga nggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan?
1: Biar nggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu nggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Skid Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
0: Betul, betul. Oke, okay. Oh berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh, jelas,
0: gitu ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil, gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
1: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok. Gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini, mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok gitu. Misalnya aku contoh ya, saya dulu korban bully. Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih. Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes,
0: katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Okay, ngomongin soal matematika ya, ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebikin brand jadinya tadi. Ada brand
0: matematika. Udah. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang di bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuman pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, okay,
1: okay. Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Okay, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda enggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana, Mas? Pranknya mana? Itu mulu yang viral. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di di apa?
0: Ditonton ya.
1: Heeh, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan? Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh, sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan udah jam 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Ya, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Arda Hana tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu, jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan
1: Arda Hana di sini.
0: Alright, bye-bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95.3 FM teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy di Today's Recap. Yes, balik lagi di Today's Recap bareng aku ya, di jam 9 sampai jam 11 malam bakal nemenin kamu dengan informasi menarik teman Pro 2, dengan cerita-cerita menarik pastinya juga ya. Apa yang bakal kita ceritain nanti dulu teman Pro 2, kalau kamu penasaran langsung aja follow dulu sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok, username-nya @RRIPro2 dan pasar ya. Anyway, by the way, Buzzway juga teman Pro 2, ada satu informasi menarik juga buat kamu ya. Sekilas info gitu ya, ini bakal sebentar lagi kita announce juga secara resmi di sosial media kalau nomor WhatsApp kita akan berganti teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu atau titip salam atau chat kita gitu ya, boleh banget save nomor WhatsApp kita yang baru di nomor nih ya, cepet ya, catet ya, siapin kertas, pulpen atau enggak pakai notes di smartphone kalian ya. Nomor baru kita ada di nomor 0896200. Nah ini yang beda nih, 20953 ya, which is 95.3 FM. Jadi mirip-mirip gitu teman Pro 2 ya. Jadi ada sedikit perubahan dari nomor WhatsApp kita sekarang ya. Jadi aku bacain sekali lagi gitu ya, langsung kamu catat lagi teman Pro 2 kalau misalkan kelewatan tadi, ada di nomor 0896200 20953 ya. Jadi teman Pro 2 kalau kamu mau request malam hari ini langsung aja WhatsApp atau enggak DM Instagram kita ya, @RRIPro2 dan pasar. Aku bakal tungguin sampai jam 11 malam nanti. So tetap di sini aja teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Chévere.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Tokon Pro 2. And of course kita bakal bahas sesuatu yang menarik juga pastinya malam hari ini selama 2 jam ke depan. Dan buat kamu yang udah cek Instagram kita pasti tahu ya kita bakal bahas apa Tokon Pro 2 selama 2 jam ke depan ini. Yes, kita bakal bacain topik yang lumayan menarik juga nih. What's your take on this opinion Tokon Pro 2? Kalau katanya orang yang hemat itu sama dengan pelit. Nah, kita mulai dari satu mindset dulu ya. Hemat itu bukan berarti pelit teman Pro 2. Hemat itu lebih ke tahu uang kita bakal pergi kemana. Karena kadang kita ngerasa aku gak beli barang mahal kok, tapi pas akhir bulan saldo tinggal kenangan. Coba deh cek pengeluaran kecil-kecil gitu. Kayak kopi yang 20 ribu kalau dibeli setiap hari kayaknya lumayan juga teman Pro 2 ya. Dan jujur ini masih aku lakuin teman Pro 2. Aduh, pengen banget berhenti ya dari yang namanya adiksi beli kopi. Tapi padahal kalau kita bikin kopi di rumah gitu kan masih lebih hemat gitu ya. Cuma I don't know, rasa sensasi dan juga ya experience-nya itu beda aja gitu sih teman Pro 2 ya. But still ini tidak patut ditiru teman Pro 2, harusnya dikurangi juga ya yang namanya beli-beli kopi atau hal-hal yang jajan ya. Tepatnya jajan yang setiap hari itu kayaknya kurang juga sih ya. Nah terus misalkan selain dari jajan ada yang namanya ongkir 15 ribu tuh kadang tuh. Jajan 25 ribu ya. Check out karena gratis ongkir 50 ribu. Nah kelihatannya kecil tapi kalau dilakukan berkali-kali totalnya juga bisa lumayan banget teman Pro 2. Makanya langkah pertama buat hemat adalah kita bisa catat pengeluaran. Jadi gak harus ribet pakai spreadsheet, bisa pakai notes di HP aja. Jadi jangan cuma mencatat pengeluaran besar, tapi justru ya pengeluaran kecil yang sering gak terasa itu perlu diperhatikan. Nah pertanyaannya, kamu ini lebih sering boncos karena satu pengeluaran besar atau karena pengeluaran kecil tapi berkali-kali teman-teman berdua?

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik kamu.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Baik lagi di 95,3 FM teman Pro 2. Nah, ini salah satu skill hidup yang paling penting sebenarnya, dan ini sebenarnya sederhana banget gitu ya. Tapi emang sulit dilakuin teman Pro 2, yaitu gimana kita membedakan kebutuhan dan keinginan. Contohnya gampang. Laptop rusak dan kamu butuh laptop untuk kerja, nah itu kebutuhan. Tapi laptop masih bagus terus muncul laptop baru dengan warna yang lebih lucu gitu, mungkin kamu langsung bilang, kayaknya aku butuh deh. Nah, itu mulai mencurigakan tuh. Sebelum membeli sesuatu, coba kasih jeda ya teman Pro 2. Kalau barangnya bukan kebutuhan mendesak, tunggu 24 jam atau beberapa hari sebelum check out. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan barangnya, tapi sensasi kayak aku pengen punya ini nih sekarang gitu. Nah, tips lainnya, kalau kamu masuk marketplace, jangan cuma lihat barang, tapi lihat juga total belanja bulan ini teman Pro 2. Karena masalahnya bukan satu barang yang harganya 30.000. Masalahnya adalah ketika 30.000 itu dikali 10 kali teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, sebelum check out, tanyakan lagi 3 hal ini. Aku butuh, aku mampu, aku bakal benar-benar pakai enggak? Nah, kalau jawabannya enggak, mungkin barangnya bisa tinggal di keranjang dulu kali ya.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih, yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.

0: waktunya kentongan.
1: Hubungan arus pendek listrik adalah hal umum yang bisa terjadi di sekitar kita dan biasanya menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Ketahuilah tanda-tanda korsleting listrik sebelum terlambat. Pertama, bau kabel terbakar. Kedua, lampu mati atau redup. Ketiga, stop kontak panas. Dan keempat, kabel longgar. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini terjadi, segeralah perbaiki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

agak beralih bentar ya teman Pro 2 dari yang namanya hidup hemat. Karena aku masih punya janji sama kamu yang mau request lagu malam hari ini ya. Kayak dari teman Pro 2 ada, halo selamat malam Kak, aku Eka dari Sesetan, request lagu buat suamiku boleh gak ya? Oh boleh banget dong, mau request lagunya Tulus Teh Hijau ya. Dan katanya semangat juga buat suamiku Adi, katanya Cia. Semangat ya Kak Adi, semoga langgeng terus juga sama Kak Eka. Dan langsung aja nanti bakal aku puterin lagunya Tulus Teh Hijau buat Kak Eka dan Kak Adi pastinya. Alright teman Pro 2, buat kamu yang mau request juga masih ada waktu banget sampai jam 11 malam ini sebelum tutup gitu ya RRI. Tutupnya jam 12 sih ya teman Pro 2, tapi requestnya sampai jam 11 malam aja gitu. Tetap di sini aja teman Pro 2 karena aku masih bakal nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti dengan informasi tentang hidup hemat. Tetap di 95,3 FM teman terbaik kamu.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena

Perlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinni tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu pemandit memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinni pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih ber

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Siapa sih yang gak bermimpi bisa financial freedom, teman Pro 2? Ya, kalau kalian pengen financial freedom, kayaknya harus mulai dari investasi ya, selain nabung, teman Pro 2. Nah, siapa yang udah pernah dengar kata reksadana? Tapi masih mikir ini sebenarnya investasi buat orang yang udah punya banyak uang kah? Well, jawabannya nggak harus, teman Pro 2. Jadi reksadana ini bisa jadi salah satu pilihan untuk belajar investasi, terutama buat kamu yang pengen mulai secara bertahap. Nah, yang pertama kenali dulu nih profil resikomu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan karena teman atau media sosial bilang produk tertentu lagi bagus. Ada reksadana pasar uang, ada juga pendapatan tetap, ada campuran, sampai kayak saham. Dan masing-masing punya karakter resiko yang berbeda-beda. Jadi pahami dulu nih, uang yang kamu investasikan ini akan digunakan kapan dan seberapa besar resiko yang bakal kamu bisa atau sanggup terima. Kedua, dari nominal yang nyaman. Mulai dulu dari nominal yang bisa kamu taruh ya, jadi nggak perlu langsung besar. Yang penting konsisten dan menggunakan uang yang memang dialokasikan untuk investasi, bukan uang kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan pokok dan dana darurat kalian ini udah capai prioritas ya. Dan ketiga, jangan males membaca dan mengecek produk. Jadi lihat informasi mengenai tujuan investasi, biaya, kinerja historis, serta siapa nih pengelolanya. Karena ingat, kinerja masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan. Dan jangan juga mudah percaya dengan janji keuntungan tinggi yang katanya pasti tanpa resiko. And last but not least, tentukan juga tujuan investasi kalian mau apa, teman Pro 2. Mau untuk dana pendidikan kah? Liburan kah? Beli kendaraan kah? Atau tujuan jangka panjang? Dengan tujuan yang jelas, kamu bakal lebih mudah menentukan pilihan investasi dan enggak gampang panik ketika nilainya naik turun. Jadi teman Pro 2, dari semua ini, investasi ini bukan lomba siapa yang paling cepat kaya ya. Yang paling penting adalah memahami apa yang kamu beli, mengetahui resikonya, dan konsisten sesuai kemampuan. Mulai kecil boleh, asal jangan asal mulai, teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kali ini pernah gak sih kamu kepikiran mau mulai usaha? Indis ekonomi kayaknya kerja doang gak cukup ya. Buka usaha kecil-kecilan gitu, tapi ujung-ujungnya cuma bilang nanti deh kalau modalnya udah banyak. Padahal teman Pro 2 nih ya, mulai usaha itu gak selalu harus langsung punya toko, logo keren, atau modal puluhan juta. Karena yang paling penting justru adalah berani untuk mulai dari sesuatu yang memang kita pahami dan dibutuhkan orang. Pertama, mulai nih dari masalah yang bisa kamu selesaikan. Coba lihat sekitar, kira-kira orang-orang lagi butuh apa ya? Demand-nya apa nih? Bisa kayak makanan, jasa, barang, sampai sesuatu yang sederhana tapi mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, kamu bisa kenali target pembeli ya. Jadi jangan cuma berpikir yang penting semua orang bisa beli. Justru karena semakin jelas siapa nih calon pembelinya, semakin gampang juga kamu bisa matok harga, produknya kayak gimana juga, dan sampai cara-cara promosinya. Ketiga, yaitu mulai dengan skala kecil dan hitung modal dengan realistis dulu. Jadi jangan langsung menghabiskan semua tabungan cuma karena pengen terlihat profesional ya. Jadi tes dulu nih produknya, lihat respon pelanggan kayak gimana, improve dulu dari respon yang ada, kemudian kembangkan perlahan. Dan satu lagi yang sering disepelekan, yaitu pisahkan uang pribadi dengan uang usaha ya. Jadi sekecil apapun bisnisnya, pembukuan nih, pembukuan sederhana tetap penting supaya kita juga tahu sebenarnya untung atau malah nombok nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya ide usaha, gak perlu menunggu semuanya sempurna, karena dalam bisnis juga kadang yang paling berharga bukan punya modal besar ya, tapi punya keberanian untuk mencoba. Mau belajar dari kesalahan dan konsisten memperbaiki apa yang sudah dimulai. Siapa tahu usaha kecil yang kamu mulai hari ini justru jadi sesuatu yang besar beberapa tahun lagi. Amin.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemegang kartu terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal,

Kamu masih dengerin 95,3 FM Taman Pro 2. Dan ini dari semua tips yang udah aku info ke kamu sebelumnya Taman Pro 2, untuk kita bisa hemat ya. Ini ekonomi yang terakhir ya. Jangan bikin target hemat yang terlalu ekstrim. Itu yang paling kamu harus ingat Taman Pro 2. Misalnya biasanya kamu habisin 3 juta sebulan, tiba-tiba targetnya cuma 1 juta. Aduh 50% kurang gitu ya. Kemungkinan besar baru 2 minggu pun udah kalian menyerah ya. Jadi lebih baik mulai dari hal-hal kecil dulu. Kurangi jajan beberapa kali seminggu ya, kurangi impulsif buying, masak lebih sering, dan gunakan juga barang yang masih layak. Bandingkan harga juga sebelum membeli sesuatu. Dan yang paling penting, jangan merasa gagal cuma karena sekali boros ya. Namanya juga belajar ngatur keuangan gitu kan ya. Ada aja ya cobaannya pasti Teman Pro 2. Tapi yang perlu dilihat bukan satu hari kita menghabiskan uang itu berapa, tapi pola pengeluaran kita dalam satu bulan. Karena tujuan akhirnya bukan jadi orang yang gak pernah ngeluarin uang ya kan. Tujuannya itu untuk jadi orang yang tahu kapan nih harus ngeluarin uang, untuk apa, dan seberapa banyak. Jadi mulai hari ini, coba deh buka rekening atau catatan pengeluaran kamu. Lihat satu minggu terakhir, uang kamu paling banyak pergi kemana nih. Nah dari situ baru kita bisa mulai cari cara untuk memangkasnya. Karena ternyata cara hemat yang paling efektif itu bukan selalu menghasilkan lebih banyak uang, tapi tahu kemana uang yang sekarang itu kita punya pergi, teman-teman berdua.

Thank you so much teman Prodi yang udah nemenin aku di Today's Recap malam hari ini. Gak kerasa udah mau jam 11 malam, tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Kemen Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: Pintunya tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan kroma. Mono berarti satu dan kroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut Glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

0: Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

tekitte pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Dimenjeloskan dari kawasan Metropolis, saya Buruk 70 dan Pasar. Good morning, Tabung Pro 2. Kali ini kamu ditemenin aku lagi ya. Mita Ulandari di sini di RRI Pro 2 dan Pasar ya. Anyway, Tabung Pro 2, karena aku seterusnya bakalan nemenin kamu di pagi hari ini ya. Even sampai tanggal 20 nanti pun aku juga akan menemani kamu di part 1 nih, The Morning Vibes. Jangan bosan-bosan ya, Tamam Pro 2. Nah, Tamam Pro 2 selama sejam ke depan, biasalah aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas di kota dan pasar. So make sure jangan kau tengok di frekuensi di sini aja di Pro 2 dan Pasar. You're truly best friend.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amed, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

Tinggi Temu Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi Temu Pro 2 ya. Aku bakal ngasih info cuaca buat kamu di sini. Sebenarnya kalau untuk cuaca di Bali so far masih oke banget ya. Cuman yang namanya cuaca kan kita enggak bisa predik. Kalau per detik ini banget sih cuacanya cerah, cenderung berawan Taman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya kita kan masih masuk ke musim kemarau ya, Taman Pro 2 harusnya sih cuacanya juga cukup panas begitu ya. Cuman entah kenapa akhir-akhir ini aku merasa dia mulai-mulai dingin ya, atau mungkin mulai peralihan ke musim penghujan Taman Pro 2. Untuk suhunya sendiri yang paling rendah of course di daerah dataran tinggi ya, Bangli itu 16 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Untuk yang paling-paling tinggi itu ada di Denpasar, 22 hingga 29 derajat Celcius dengan humidity overall di atas 87% semua Taman Pro 2. Ini yang menyebabkan kenapa sepanas-panasnya kita berjemur begitu ya, atau kena matahari di Bali, kita tuh masih enak ya, masih ada anginnya, masih bisa keringetan dengan nyaman. Kenapa aku bilang keringetan nyaman? Karena banyak teman aku yang dia ini ke luar negeri begitu ya. Mungkin kita bisalah bilang di Amerika contohnya. Ya itu kering, keringetan juga, cuman keringnya kayak kamu di oven begitu ya. Anggapannya kayak kamu pindang gerang yang dijemur sampai ngeritik. Nah, itu dia. Oke, Taman Pro 2. Buat kamu juga yang hari ini bakalan nyebrang, either itu nyebrang ke Pulau Jawa, ke Lombok, ke Kepulauan Nusa, kamu juga harus cek and recheck kembali ketinggian gelombang di laut begitu ya, dan di pesisir seperti apa ya. Karena biasanya kalau udah Juli, Agustus, September pasti angin lautnya kenceng, gelombangnya juga lumayan tinggi. Dan aku turut berduka Taman Pro 2 ya, banyak teman-teman kita yang terdampak dari kecelakaan kemarin kapal feri itu. Udah berapa begitu ya, aku baca berita dari Juli sampai sekarang terhitung di bulan September 2026. Semoga cepat ketemu ya, cepat dievakuasi dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, Taman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti di jam berapa ya? Ya setengah tujuh lah ya, ini udah setengah tujuh lebih maksud aku. Aku bakal ngasih info lalu lintas buat kamu. Jangan kemana-mana, stay tune di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

kita Mom Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Lanjut lagi ya, kalau tadi info cuaca udah, sekarang aku bakal ngasih informasi seputaran lalu lintas ya yang ada di Kota Denpasar. So far, kalau kita ngobrolin Kota Denpasar, iya emang rame begitu ya. Cuman at some moment sama beberapa lokasi juga nih lengang sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Tapi kalau kita checkpointnya dari titik nol ya, titik nol Kota Denpasar, ketika kamu membuka maps begitu ya, memang sih di sini kelihatannya apa namanya cukup lengang ya teman Pro 2. Cuman teman Pro 2 harus take note ya, karena di perempatan Catur Muka ini ya, kalau kamu buka maps itu tulisannya for face studio ya, itu ada revitalisasi ya teman Pro 2. Apa itu maksudnya? Ya maksudnya diperbaikin aja, ditambahin paving segala macam begitu ya. Apalagi kita tahu kalau titik nol Kota Denpasar ini terus ke Jalan Veteran, Gajah Mada segala macam itu adalah kawasan heritage ya teman Pro 2. Jadi buat kamu juga nih yang pengen jalan-jalan boleh sok atau kesana begitu ya. Cuman mungkin memang agak sedikit tersendat ya perjalanan kamu, karena ya ditutup ini ke arah Jalan Gajah Mada dan Veterannya ya. Jadi kamu kalau dari Jalan Udayana belok ke kanan aja bisa, nyakal dulu mah ke kiri lurus bisa begitu ya, ke utara bisa, tapi sekarang hanya ke kanan ke Jalan Surapati aja ya. So far kalau di Surapati dan sekitarnya oke okay, ya gak ada tanda macetnya pun, lurus sampai ke Hayamuruk juga oke okay, teman Pro 2. Tapi biasanya kalau kita ngobrolin jalan ya palingan di Tohpati sih ya. Simpang Tohpati itu bakalan padat di Hang Tuah. Itu juga per detik ini ya di pertigaan Hang Tuah sama padat juga. Terus di Simpang Sanur, Simpang Tohpati yang perempatan mau ke Padanggalak dan Waribang, sangat-sangat padat ini, merah semua teman Pro 2. Ini pada kemana semua nih teman Pro 2? Berangkat kerja kah? Apa gimana? Oke, benar ya di Simpang Tohpati juga terpantau padat. Kalau masing-masing di Gatsu ya, perempatan Gatsu Timur, Barat, Tengah, pasti sih padat ya teman Pro 2, tidaknya pagi ini, siang, sore, malam juga padat. Karena kita tahu ini adalah jalan utama which is menghubungkan Kota Denpasar dengan kabupaten lainnya ya teman Pro 2. Oke, lanjut lagi. Kalau di daerah Denpasar Barat, apalagi kamu memang anak dia Padang Sambian banget, maaf ya suara aku udah mulai hilang. Kalau memang kamu anaknya Padang Sambian banget, kayak udah khatam begitu ya, hafal betul ini pokoknya yang macet pasti ya udah di Gunung Agung begitu ya. Pokoknya juga kalau mau mengarah ke Jalan Mendardata sama juga teman Pro 2, ini agak padat. Terus juga kalau kita ngobrolin kayak perbatasan di Denpasar dengan Badung ya, pasti daerah Denpasar Selatan nih teman Pro 2. Denpasar Selatan sendiri sih oke, cuman yang memang di sini terpantau padat adalah di Simpang Malboro Teuku Umar, terus juga di perempatan Teuku Umar yang akan mengarah ke Imam Bonjol. Nah, itu padat juga ya. Sisanya aman teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini kabar kendaraan, jangan lupa dibawa dokumen pentingnya SIM, KTP, STNK kamu teman Pro 2.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Thank you teman Pro 2 masih join di sini di RRIA Pro 2 Denpasar. Segitu dulu informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Jangan kemana-mana, sebentar lagi aku bakal ngasih info tentang ya, tentang apa ini? Pokoknya kita bakal ngobrolin satu topik yang relate lah ya, kita omongin pagi-pagi bareng kamu, sembari kamu mungkin lagi prepare or even udah di jalan atau di jalan buat kamu teman Pro 2. Jangan lupa juga kita ada number WhatsApp baru teman Pro 2 ya. Yes, betul, nomor kita baru ya. Kalau sekarang nomor kita monggo boleh didengarkan dengan baik 089-6200-20953. Kenapa 953? Ya 95,3 FM lah teman Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: 95,3 FM.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

masih dengerin aku di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang nih kita mau ngebahas, kamu lebih prefer untuk menggunakan mix and match, I mean like baju yang ada di wardrobe kamu, di lemari kamu, atau kamu pengen mix and match harus beli segala macam untuk ya stay update aja, atau kamu demen mix and match pakai kain dan kebaya, teman Pro 2 ya. Kali ini kita bakal ngebahas seputaran fashion update begitu ya, di sekitaran kita, di anak muda nih, karena ada banyak banget hal menarik begitu yang aku temukan akhir-akhir ini, teman Pro 2 ya. Well, kita bakal ngebahas topik ini sampai jam 9 pagi, so make sure jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.
2: You're listening Pro 2 FM RRI.

0: nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik.

Thank you teman produ masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau ngomongin cara orang Indonesia berpakaian begitu ya, ternyata nih perubahannya lumayan jauh kayak gimana. Dulu pakaian lebih banyak dipengaruhi oleh adat, kesopanan, terus juga situasi yang berlaku, yang sedang terjadi begitu ya. Ada pakaian khusus untuk acara adat nih, apalagi kita di Bali ya, nak ke melayat gitu, terus metulung segala macam pakainya ini. Aman kena nganten, ini pakaiannya begitu ya. Kalau ke sekolah beda lagi, ke kantor beda lagi, bahkan ke pasar ya. Mungkin ibu-ibu punya outfitnya sendiri begitu ya. Sekarang satu outfit bisa dipakai ke kantor, ngopi, kondangan, foto, TD. Tinggal ganti apa? Aksesorisnya aja, perintilannya aja. Dulu kita mungkin kenal kain sebagai sesuatu yang dipakai saat acara tertentu ya. Sekarang kain justru mulai masuk ke daily outfit. Terus juga berbatik ya, batik kalau dulu identiknya ya udah formal segala macam cuma dipakai ke kondangan. Dan kalau sekarang juga batik memang dipakai setiap hari Jumat begitu ya. Tapi more than that, batik itu bisa di styling apa aja teman pro 2. Sama juga kebaya, kebaya enggak cuma buat kondangan kok. Sarung kain tradisional juga iya. Dan yang menariknya, perkembangan fashion Indonesia sekarang bukan berarti untuk meninggalkan pakaian tradisional kita, of course. Justru kebalik, banyak anak muda kita yang mengambil elemen tradisional lalu mengemasnya dengan gaya mereka sendiri. Unik banget teman Pro 2. Zuzur, aku sebagai orang Bali sangat approve dengan ala-ala berkain teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Comoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Comoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Comoros sendiri berasal dari bahasa Arab yakni Qamar yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Comoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian Franc atau KMF.

Lagi Teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2 lanjut lagi ya, kita ngobrolin seputaran cara berpakaian kita nih ya, Teman Pro 2. Lanjut lagi kalau kita ngobrolin mix and match ya, salah satu tren yang makin kerasa begitu ya, adalah enggak terlalu kaku soal aturan yang berlaku. Rok ya bisa dipakai sama sneaker, kalau dulu mah ya udah harus pakai heels atau flat shoes begitu ya, Teman Pro 2. Dress juga bisa kok di layer pakai kaos, kalau dulu mah dress aja. Kalau pakai outer ya yang sopan segala macam ya, Teman Pro 2. Lanjut lagi ya, terus juga kemeja nih. Kemeja formal itu sekarang juga bisa di mix and match dengan banyak sekali aksen ya. Bisa juga kalau mungkin dulu kelihatan yang gak nyambung, sekarang keren aja tuh kalau stylingnya pas begitu ya. Gen Z juga makin suka nih sama konsep personal style. Jadi tidak hanya mengikuti tren, tapi mengambil tren lalu disesuaikan dengan karakter masing-masing. Makanya sekarang ada orang yang banyak bajunya basic tapi tetap kelihatan mahal, Teman Pro 2. Ada juga yang warna bajunya rame banget, tapi kalau jalan kok kayaknya ondel-ondel ya, kayak aduh ya ampun. Nah intinya adalah yang penting bukan sebanyak apa bajumu, sewarna-warni apa bajumu, tapi seberapa kreatif kamu mengcombine yang ada dan menyesuaikan dengan karakter kamu, Teman Pro 2.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Eh Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
2: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
0: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
2: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
0: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya Cipa?
2: Iya Feby, makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
0: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
2: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Tapi teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Ya, lanjut lagi ya teman Pro 2 kalau kita ngobrolin seputaran mix and match baju begitu ya. Well, sebenarnya banyak banget yang bisa kita kupas begitu ya. Kita kupas tuntas. Lanjut lagi teman Pro 2. Kita bakal ngebahas tentang berkain ya. Ini adalah salah satu hal yang sedang naik daun. Kain tradisional semakin sering muncul ya dalam gaya berpakaian anak muda. Tapi penggunaannya nggak harus selalu dengan kebaya atau pakaian formal. Bisa kaos polos, oversized shirt, crop top, blazer, cardigan, sneaker boot, and many more ya. Dan berkain juga dimulai dianggap tidak hanya soal ya udah gue pakai kain aja. Enggak, tapi soal gimana kain itu di styling. Tantangannya cuma satu. Kalau kamu pakai kain buat jalan-jalan, harus punya skill tambahan, jalan dengan anggun ya, pokoknya proper jalannya sambil memastikan kainnya enggak melorot teman Pro 2. I think

0: This is the capital city of Denpasar, and on your right
1: side. Banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mister Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi Dewara tuh. Ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia